0: sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Goyang terus
7: di Radio Manggi 96 FM Jambi, barometer musik dangdut se-Jambi Raya.

0: salam dangdut untuk Anda semua. Akhirnya selamat pagi untuk Anda semua yang sudah bergabung yang mendengarkan Radio Manggis 96 FM ya di pagi hari ini di Minggu 13 September 2026 ya. Pokoknya pagi-pagi ini saya ngajakin Anda bergoyang ya dan menemani Anda dengan nuansa lagu-lagu dangdut original yang kita hadirkan sampai jam 10 pagi. Yang baru gabung selamat pagi buat saya Manggis ya di hari Minggu. Semoga menyenangkan buat Anda bersama keluarga tercinta yang lagi pada liburan, yang lagi beraktivitas, tetap semangat luar biasa untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan segala aktivitasnya berjalan dengan lancar dan terhibur sambil mantengin Radio Manggis. Tambah bahagia berdangdut. Asik berikut. Akhirnya seperti biasa yang pengen ikutan request lagu-lagu original dangdut ya silakan aja di 24187 dan boleh komentar juga di Facebook Manggis Pasiful atau langsung aja ke nomor WhatsApp-nya ya di 08 11 74 51 500 ya. Untuk Anda juga nih terima kasih banyak loh yang sudah bergabung ya mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Oke, kita langsung aja lanjut di 24187. Jangan lupa ya saya Manggis, passwordnya Minggu Seru, pokoknya joget. Jangan lupa, pokoknya joget.
1: Mari bersama-sama kita bergembira. Mari bersama-sama.
0: Agar kira-kira siapakah yang perdana di minggu pagi ini? Halo, Minggu Seru.
2: Pokoknya joget sambil lari-lari kecil ini.
0: Aduh.
2: Pakai kacamata, pakai masker, pakai baju tangan panjang, pokok pakai jilbab panjang.
0: Woi, serba panjang pagi-pagi ya.
2: Iya, pagi-pagi.
0: Lari-lari tipis di rumah.
2: Lari-lari tipis.
0: Jangan
2: kencang-kencang, kalau kencang-kencang nggak telat.
0: Iya, yang santai-santai aja pagi-pagi.
2: Iya, yang penting ada olahraga.
0: Yang penting badannya ya. Gerak-gerak dikit gitu ya. Iya, sehat Bunda Rida.
2: Alhamdulillah, seger waras saya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bunda Rida.
2: Alhamdulillah.
0: Dangdutan dulu kita.
2: Dangdutan ya pakai apa ya? Aduh, Ayang Beb sabar lah, Ayang Beb. Sabar Ayang Beb ya.
0: Ayang Beb yang mana nih?
2: Kita tempung, tak.
0: Oh, dia lagi OTW itu mau ke Sengeti katanya.
2: Nah, itulah. Jojo didatangi yang dekat bulan sekali
0: iya. Datang. Dia katanya hari ini mau jalan-jalan ke luar negeri katanya.
2: Oh iya. Nah.
0: Siap-siap aja yang nanti ya.
2: Doanya selamat Bella.
0: Iya.
2: Selamat pagi, selamat balik.
0: Oke.
2: Sehat selalu.
0: Iya, siap.
2: Nah, lagunya ya.
0: Apa tuh?
2: Lagunya Eri Susan Mimpi.
0: Mimpi. Mimpi darinya Eri Susan.
2: Iya. Ada tak?
0: Lagu mimpi ya?
2: Iya.
0: Eri Susan mimpi.
2: Kayak ini nah liriknya. Mimpi, aku bermimpi gitu.
0: Oh.
2: Baju yang paling ku sayang diambil orang.
0: Oh iya, iya. Kalau itu sih pernah dengar lirik lagunya, tapi kayaknya bukan mimpi lah lagunya kayaknya judulnya tuh ya.
2: Judulnya mimpi, ada dari dulu minta
0: bunda. Ada ya?
2: Iya.
0: Kita dulu ya. Apa? Sambil salam-salam silakan saya sambil cari dulu Bunda Rido.
2: Nah iyalah, salamnya untuk yang mau kesengeti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Sukses selalu, pokoknya sehat selalu lah ya sekeluarga ya.
0: Amin.
2: Terus yang untuk yang didatangin siap-siap. Ayam ingkung ya. Bude Sila?
0: Mana lah Bude Sila di kebon dia pagi-pagi.
2: Nah,
0: mana lah siap-siap bikin ayam-ayaman dia tuh.
2: Sudah kalo, pagi sore lah.
0: Kalau bikin batang karet ingkung ada dia tuh.
2: Batang karet di ingkung ya lah Bude Sila. Batang karet di ingkung.
0: Di ingkung ya. Kasih aja Mbak Ika
2: tuh. Berondolan sawit di kolak.
0: Kalau ada itu berondolan sawit di kolak ya. Campur pakai cincau.
2: Paling istimewa.
0: Iya.
2: Bude sama Pak Ade sehat selalu ya.
0: Oh iya ada lagunya, mimpi ya dari Eri Susan ya. Ada, oke.
2: Terus untuknya Ajeng, sekeluarga sehat selalu. Bunda Aja Sumarno, sehat selalu Bunda.
0: Amin.
2: Terus Abdullah, aman di selincah. Kalau ingat di senggol, kalau tak ingat ya macam mana lah ya. Ya
3: harap maklum lah.
2: Ijal anto dua laris manis jal.
3: Amin.
2: Ayo kumpul jal yo.
3: Amin.
2: Jangan ya kumpul jal. Amin macam gitu juga.
3: Iya.
2: Terus santemu ya.
3: Ya.
2: Tapi jangan dijual mahal-mahal teh. Kagak aku nak ke situ beli. Terus buatnya Andrea juga.
3: Terus
2: ayang bet toke tewan. Kesimpang apa tidak? Kok tak ada dengar titit-tititnya. Terus untuknya siapa lagi ya? Kayak untuk galau-galau Pak Dani, walaupun tak belum datang ya Pak Dani di senggol Pak Dani,
3: okay.
2: Aman di senggol. Pokoknya untuk semua-muanya tanpa terkecuali.
3: Iya.
2: Nah, untuknya yang nyiar sehat selalu, sukses
3: amin.
2: Selalu, yang terbaik ya.
3: Iya Bunda Rido.
2: Waktunya ganteng.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita bergoyang.
0: Kita bergoyang dangdut dulu di Radio Manggis dong.
3: Halo Minggu Seru.
2: Pokoknya joget.
3: Iya.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bercanda.
3: Bercanda pagi-pagi. Oke sih ya.
2: Iya. Ini buatnya ini tantenya si Alex.
3: Ah, kenapa?
2: Jadi ranap.
3: Apa?
2: Ranap.
3: Ranap tuh apa?
2: Tantele rawat inap.
3: Oh, masuk rumah sakit maksudnya?
2: Iya, di Rumah Sakit Mitra Kota Baru.
3: Rumah Sakit Mitra Kota Baru. Kapan Bunda Tante masuk rumah sakit? Oh, kemarin. Mm-mm. Penyakit lama kumba apa?
2: Iya, HB-nya rendah kata dia.
3: Oh, HB-nya rendah. Iya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Tante.
2: Cepat saja kakakku sayang ya.
3: Amin.
2: Kakakku ini aku juga seberang sungai nih baru mau OTW nih. Anak gadis sakit juga Ale di rumah. Kok perginya agak siang ah.
3: Oh, jadi anak-anak gadis sakit juga di rumah.
2: Iya, mau ngusnya enggak sakit ini dulu sudah apa sudah minum obat baru kabur sih belum pulih.
3: Oke, lah mudah-mudahan cepat sembuh sama juga aku, Bunda.
2: Lagunya bercanda ya.
3: Bercanda, oke okay, siap.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak Bunda Tasyawati ya. Buat Tante Butet, semoga cepat sembuh ya. Karena memang ya gitulah kalau kondisi tubuh ya setiap orang beda-beda ya. Apalagi kalau sudah HB rendah, tensi naik ya, atau kolesterol naik ya, ujung-ujungnya pastinya ke tempat kita harus diistirahatkan di rumah sakit ya, seperti itulah ya, karena memang faktor cuaca juga sih ya, kadang-kadang mungkin salah satu penyebab kita jadi nggak fit gitu ya. Oke, mudah-mudahan pokoknya yang lagi pada sakit hari ini kita doakan mudah-mudahan semuanya cepat sembuh. Halo Minggu Seru.
4: Pokoknya joget.
3: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra Pulau Kijang.
4: Iya.
3: Ya, gimana kabarnya Bang?
4: Ya, alhamdulillah, amin, baik.
3: Baik, alhamdulillah. Amin. Siap deh, dangdutan dulu pagi-pagi nih.
4: Iya, dangdutan dengan
3: lagu apa?
4: Lari pagi.
3: Apa?
4: Lari.
3: Lari pagi. Oke, lari pagi, Roma Irama. Siap ya. Salamnya buat siapa bang?
4: Salamnya buat semua saja. Dimana ada lagi mendengarkan.
3: Ya.
4: Seiring doa, mudah-mudahan semua kita diberi kenikmatan sehat walafiat.
3: Amin.
4: Kita menjalankan aktivitas dengan yang sempurna.
3: Amin.
4: Terima kasih.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Waalaikumsalam, pokoknya joget. Ya, dari Mbak Ririn Azahra, lagunya Hati Yang Luka ya. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis, buat DJ selamat tugas. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget darinya Bunda Nadia Purnama hadir, lagunya Seperti Mencari Jarum di Lautan Luas ya. Salamnya untuk suami yang lagi aktivitas dan semua fans yang lagi pada monitor, buat DJ Ale terima kasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Mbak Ika Revianti mau OTW. Wah, OTW ke Sengeti Suaputat katanya. Waduh, ternyata ya pagi-pagi sudah mau ke tempat budaya sila nih Mbak Ika ya. Lagunya dong ya, Ditikam Asmara dari Rara Lida. Lagunya buatnya Bang Tamrin katanya. Nah, buat Bang Tamrin ikut enggak? Oh, maksudnya ngajak Bang Tamrin. Ayo Bang Tamrin mau ikut enggak, kata Mbak Ika ke Suaputat tempat budaya sila ya. Oke, buatnya DJ tetap semangat ya. Oke, terima kasih banyak. Dari Mbak Yunita Yurni hadir ya. Happy weekend aja buat semuanya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget darinya Abah Waisel Samplangan Gianyar Bali hadir.

yang mungkin sebagian Anda ada yang beraktivitas dan baru siap-siap mau berangkat kerja ya. Hati-hati di jalan untuk Anda. Jangan lupa lengkapi surat kendaraan, patuhi semua rambu-rambu lalu lintas ya. Jangan lupa gunakan masker dengan kondisi masih ada kabut asap ya, demi kesehatannya. Intinya sih berhati-hati dalam berkendaraan ya, baik itu roda 2 ataupun juga roda 4. Yang lagi menikmati sarapan paginya di rumah, selamat menikmati ya. Mudah-mudahan mengenyangkan, bisa memberikan energi dan power lah ya untuk Anda yang beraktivitas di pagi hari ini. Karena sebagian orang ada yang memang harus sarapan pagi dulu ya biar semangat kerjanya. Ada yang cukup dengan minum aja gitu ya, karena memang gak terbiasa dengan sarapan pagi. Dan buat ibu-ibu rumah tangga, terutama yang mungkin baru ya siap-siap bikin sarapan pagi, selamat goyang-goyang dangdut dulu ya. Oke lah, jangan kemana-mana, nanti bisa gabung lagi di 24187, komentarnya di Facebook Manggis Pasifol, atau boleh juga kirim ke nomor WA di 08 11 74 51 500. Kita goyang dangdut bersama Eri Susan dengan lagunya Mimpi.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
9: Paling heboh dangdutnya dan asik goyangnya hanya ada di Radio Manggis 96 FM Jambi.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
3: 96 FM Radio Manggis.
4: Manggis Radio.
5: Dangdut Plus Kota Jambi.
3: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi, heboh dan dutnya
5: asik banget.

0: berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
3: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
3: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini memiliki konsep bangunan tanpa sekat, jendela, dan pintu serta terdapat banyak tiang-tiang yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini dibangun pada tahun 1971 dan dalam proses pembangunannya memakan waktu kurang lebih 9 tahun. Meskipun memiliki julukan Masjid Seribu Tiang, nyatanya tiang-tiang penyangga masjid hanya berjumlah 200.
0: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Minggu seru, pokoknya joget. Terima kasih banyak, saya Manggis. Masih setia stay tune terus di 96 FM ya, bersama Radio Manggis ya di hari ini Minggu ya, 13 September 2026. Dan juga buat saya Manggis yang baru bergabung ya, selamat pagi buat Anda semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Yang sedang beraktivitas tetap semangat luar biasa ya, terutama untuk semua pedagang-pedagang seantero Kota Jambi ya, apapun itu jenis hasil jualannya gitu ya, apapun itu yang mungkin dijual ya, mudah-mudahan semuanya laris manis lah ya. Dan juga buat yang mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada juga, semuanya terima kasih banyak, dari Sabang sampai Merauke sampai luar negeri yang dengerin Radio Manggis, semoga terhibur untuk Anda, terutama pencinta lagu-lagu dangdut ya, kita hadirkan di pagi hari ini sampai nanti jam 10 pagi. Ya, bersama semuanya yang pengen ikutan gabung silakan aja di 24187 ya, dan juga komentarnya di Facebook Manggis Pasiful, atau boleh kirim juga ke nomor WA-nya di 08 11 74 51 500. Selamat pagi juga buat saya Manggis, mungkin jam-jam 8 lewat ya, ini sekarang udah jam 8 lewat 12 menit ya, mungkin baru ada yang sarapan pagi gitu ya. Selamat menikmati aja ya, mudah-mudahan sambil menikmati sarapan pagi terhibur juga sambil mendengarkan Radio Manggis ya, untuk lagu-lagu dangdut original yang kita hadirkan untuk Anda. Dan juga buat saya Manggis semuanya ya, untuk menemani suasana pagi Anda juga ya, memang kita terkadang ya selalu harus mengupdate ya berbagai macam berita-berita yang ada di media sosial ya, terutama juga mungkin yang hari-hari ini ya, ini yang lagi viral banget, dan juga mungkin kabar duka lah ya, ini merupakan kabar duka untuk Indonesia, terutama buat para jurnalis ya, karena saya Manggis kan mungkin pemberitaannya udah lihat di televisi gitu ya, 5 orang jurnalis dan 3 ABK ya, mereka yang datang ke ke daerah sana ya, rencananya ingin meliput aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau, tetapi sudah 1 minggu lebih mereka belum ditemukan sampai sekarang gitu ya. Jadi belum ada titik-titik atau tanda-tanda bahwasannya kondisi mereka itu seperti apa ya. Dan juga mungkin seperti barang-barangnya, atau mungkin speedboat yang mereka gunakan juga

tidak kelihatan gitu ya, apakah tenggelam atau gimana. Nah, ini masih dalam tahap pencarian oleh tim Basarnas dan juga mungkin tim-tim petugas Polairut gitu ya, yang sedang mencari 8 orang gitu ya, 8 orang yang hilang gitu ya. Hilang loh saya manggis ya, hilang tanpa jejak gitu loh ya. Jadi 5 wartawan dan 3 ABK, anak buah kapal gitu ya, yang mungkin mereka tujuannya adalah menuju ke area anak Gunung Krakatau gitu. Mereka ini meliput berita ya, jadi tujuan mereka itu meliput berita. Nah, jadi juga sempat kemarin beberapa wartawan di Jambi ya, itu melakukan doa bersama di Tugu Pers ya, di Murni ya, untuk mendoakan, mudah-mudahan lah kita doakan ke 8 orang tersebut yang hilang ya di perairan sekitar anak Gunung Krakatau itu, mudah-mudahan insya Allah ditemukan dalam keadaan selamat ya. Tapi ya kita serahkan sajalah sama Allah Subhanahu wa taala seperti apapun itu. Karena sampai saat ini juga keluarga besar dari pihak-pihak mereka 8 orang ini masih menunggu ya, masih menunggu dengan harap-harap cemas ya, bagaimana kondisi 5 wartawan tersebut dan 3 ABK yang meliput berita ya di sekitar perairan, di sekitar anak Gunung Krakatau, karena kondisinya sekarang ini kan masih tahap siaga gitu ya. Nah, jadi ya kita doakanlah mudah-mudahan yang terbaik ya. Insyaallah mudah-mudahan ditemukan dengan kondisi selamat ya, apapun itulah pokoknya yang terbaiklah kita serahkan kepada petugas-petugas yang mencari ya di sekitar perairan Selat Sunda, di sekitar anak Gunung Krakatau.

0: Oke, dangdutan lagi yuk. Silakan 24187. Halo, Minggu Seru.
1: Maksudnya apa, Le?
0: Pokoknya joget. Iya, Mama Ella.
1: Ya Allah, mendung adem.
0: Mendung adem?
1: Enak.
0: Enak, sesek nafas.
1: Tapi masih batuk, Ale.
0: Iya, masih batuk-batuk ya, Maya? Iya, karena
1: enggak cuma batuk.
0: Iya, karena memang hawa-hawa yang kita hirup udaranya memang kan tidak sehat juga, gitu kan. Siap deh, Mama. Dangdutan dulu, Ma.
1: Apa lagunya, Le?
0: Original. Iya.
1: Original, nggak ada yang hitam manis, Le. Hitam manis.
0: Hitam manis, Imam S. Arifin.
1: Iya, benar. Nggak boleh salam.
0: Boleh, Mama, silakan.
1: Oh, boleh. Ramlan, Romblan, Sofwan, Ahmad, Telambanya, sama Budi, sama Budi Sumarno, Rudi Singeti, Budi Sila, Pak De Sarbin, Pak De Sarpani, Azami, Setiawan, Abdullah juga, Putra Pulau Kijang, Pak Rana, Kadir CS juga, siapa lagi ya, ya Allah, Mbak Malam, Mbak Susi, dua-duanya Ajeng, Dinda Filken, Andrea, Bunda Wati, Vero, Nela, Sinta Palima, Nadia Purnama bersama Mas Alimin juga, Bapak Firdaus sekeluarga yang di Gempil, Abu Dekanti, siapa lagi, Selia, Muntama, Wulan, lupa Wulan di mana, nggak tahu. Terus siapa lagi ya, Le, ya? Aduh, udah, Le, buat semua ya, Le, ya?
0: Iya deh, Mama, siap.
1: Jangan pulang, hati-hati, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mama Elo, Simpang Rimbo. Halo, Minggu Seru.
2: Wah, apa
0: jaket? Pokoknya joget. Iya, gimana kabar Bang Ijal?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ijal, gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Bang.
2: Alhamdulillah.
0: Bagaimana kondisi pasar Angso 2 pagi ini, Bang?
2: Kalau cuacanya ini dingin-dingin apa nih?
0: Iya, benar Bang, memang dingin. Berasa tuh kayak di mana hujan, ada hujan gitu ya, anginnya kesini gitu ya.
2: Anginnya ada.
0: Berasa kayak adem-adem gitu suasananya ya. Ini Bang Ijal udah sarapan pagi, Bang?
2: Belum.
0: Keroncong. Tumben nih, udah hampir mau 8:30 nih, belum sarapan ya.
2: Iya.
0: Kenapa nggak ada yang lewat-lewat di depan?
2: Iya, nggak ada yang lewat. Lagi juga bingung ya.
0: Iya. Jadi belum ketemu ide gitu ya, mau sarapan apa gitu, Bang, ya. Inspirasi sarapan pagi gitu ya. Iya deh, siap Bang Ijal, dangdutan dulu pagi ini, Bang.
2: Dangdut ori ya.
0: Siap.
2: Mimpi manis.
0: Iya. Oke, Bang. Salamnya buat siapa, Bang?
2: Iya, buat DJ Ali. Selamat pagi, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Iya, buatnya Rudi, buatnya Tamrin, buatnya Kakak Butet katanya masuk rumah sakit. Ya?
0: Iya, masuk rumah sakit Mitra Kota Baru kalau enggak salah kata Bunda Tasyawati tadi. Iya. Baru masuk apa tadi malam apa gimana?
2: Ya, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan Kakak Butet cepat sembuh ya.
0: Amin.
2: Ya, buatnya Wasifa, Emannya Ajeng, Dede Sila juga Budi Sulia, Mbak Siti, Mbak Malam, Mbak Nilam, Pero, Naila juga, Kakak Lima, Iing, Abdullah, buatnya Amar, Mas Romblan, Bang Romblan, Bang Alimin, buatnya Army Muda, Nautia juga, buatnya Neng Nelly, buatnya Saida Gado-Gado juga, buatnya Bunda Haja Sumarno, Mbak Ayang, Bang Amar juga, Putra Pulau Kijang, Si Rusdi, pokoknya buat semua-semua aja lah di Jale ya.
0: Oke, Bang Ijal.
2: Di Jale, selamat tugas, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas ya buat Bang Ijal, laris manis di Toko Bumbu Nusantara Pasar Angso 2 ya. Pokoknya untuk semua pedagang-pedagang yang ada di sana juga ya, mudah-mudahan lah laris manis semua dan terhibur ya sambil dengerin lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan pagi ini. Halo, Minggu Seru.
1: Pokoknya joget.
0: Iya, Mbak Ajeng.
1: Joget yuk
0: pagi-pagi yuk. Iya, jangan joget pagi-pagi, sarapan dulu pagi-pagi.
1: Udah.
0: Oh, udah. Apa sarapannya nih?
1: Apa ya?
0: Getuk.
1: Datang dari mana getuk? Di sini mana orang jualan getuk?
0: Oh, enggak ada yang jualan getuk ya? Atau combro?
1: Pempek.
0: Oh, pempek, iya. Karena perbatasan Jambi Palembang enggak jauh-jauh pempek gitu ya.
1: Andalan pempek sama tewan.
0: Iya, memang. Ya, tapi memang benar loh ya, rata-rata mungkin kalau sudah arah-arah Palembang itu mereka iya, terbiasa sarapannya empek-empek gitu ya. Kalau enggak tekwan kan gitu ya.
1: Ini dekat radio Sungai Lilin tuh, Mas.
0: Oh iya, Oke.
1: Itu Mas, kalau orang khas orang sini sama orang Palembang Sungai Lilin nih, Mas, walaupun cuman tepung digoreng tapi iya, harus pakai cuka.
0: Iya, biarpun cuman tepung goreng tapi tetap ada cukanya gitu ya.
1: Kita makan-makan sama pokoknya orang kita gale.
0: Iya. Jadi pokoknya pagi-pagi ngirup cuka dulu gitu ya. Ngirup cuka gitu ya.
1: Tapi kalau kami cukanya enaknya pakai asam, Mas, kalau pakai cuka di perut kan.
0: Oh iya, jadi cuka versi Mbak Ajeng gitu lah ya.
1: Pakai asam. Sini kebanyakan pakai asam lah memang orangnya.
0: Oh, pakai asam Jawa gitu ya.
1: Air kuping.
0: Oke, siap deh. Dangdutan dulu Mbak Ajeng.
1: Pengobat rindu boleh.
0: Pengobat rindu, oke siap. Salamnya buat siapa?
1: Bunda aja Sumarno, suaranya dong Bunda. Kangen Bunda. Mirip kayak ibuku dia.
0: Iya.
1: Iki sopo meneh iki. Buat yang enggak pakai baju ya. Selamat menulis sekolah aja.
0: Siapa tuh enggak pakai baju selamat menulis sekolah?
1: Kalau nomor enggak ada namanya kan enggak pakai baju.
0: Oh iya benar-benar. Oke.
1: Kalau yang ini Kai, siapa ya? Ai enggak tahu lah. Bingung. Ya buatnya Bunda Susi tadi, buatnya Kak Butet, semoga cepat sembuh ya Kak Butet.
0: Amin.
1: Nah, buatnya Bunda tadi, Bunda. Apa barusan nih? Nah, kan lali aku kan, Mas.
0: Yang mana?
1: Oma Elo. Ya buatnya bagi jalan juga ya, buat semuanya aja lah Mas ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang miskol, selamat miskol, silakan masuk.
0: Siap.
1: Pokoknya joget gitu lah.
0: Iya, pokoknya joget kita pagi-pagi ya.
1: Iya, okay. Kita juga berdoa yang katanya di Gunung Rakata itu, semoga ya mudah-mudahan ini semua lah ya, ya. Pulang pagi bagus, pulang selamat.
0: Iya, gitu. betul.
1: Ya, kalau bisa kita berdoa lah sama-sama. Amin. Kan?
0: Iya, siap.
1: Apa yang kita bisa lah, Mas? Kita baca ya, Mas?
0: Iya, betul, Mbak Aja.
1: Iya, makasih ya, Mas.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam jumpa, salam jumpa para pendengar.
0: Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam, pokoknya joget dari Neng Neli, lagunya Seribu Janji. Ya, menyapa buat semua saya manggis yang lagi pada monitor. Buat DJ Ale makasih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pokoknya joget dari Bang Adarianto, Sungai Gelam hadir lagunya Keramat. Ya, buat DJ Ale selamat tugas aja. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bang Alimin hadir lagunya Setia Untuk Selamanya. Salam untuk istri, selamat aktivitas. Buat DJ Ale makasih ya. Darinya Melane Murni, lagunya dong Jangan Tunggu Lama-Lama, kirim salam aja buat semuanya. Oke, terima kasih juga.
3: Asik berikutnya.
0: Ya pokoknya untuk saya Manggis dimanapun Anda berada, kita ingatkan selalu dan kita himbau kepada Anda semuanya, dikarenakan kita masih dengan kondisi kabut asap dengan indeks polusi udara tidak sehat ya. Jangan lupa untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan pakai masker ya, untuk menjaga kesehatan. Terutama untuk Anda yang rentan terhadap yang namanya sesak nafas. Nah, terutama yang punya penyakit jantung, penyakit paru-paru, yaitu mesti kayaknya wajib lah pakai masker. Kenapa? Karena dengan kabut asap itu ya, itu kan bercampur dengan partikel-partikel halus debu-debu yang berterbangan ya, hasil dari terjadinya pembakaran hutan dan lahan. Nah, kalau kita intens ya menghirup dan menghisap semua kotoran-kotoran itu masuk ke dalam paru-paru, bisa menyebabkan sesak nafas akut atau juga infeksi saluran pernapasan ya, akut. Nah, atau ISPA. Karena memang sekarang ini kondisi ISPA di wilayah yang terutama rawan karhutla ini, tingkat ISPA-nya cukup tinggi ya, terutama mungkin di daerah kayak kemarin Sarolangun, daerah Tebo ya, terus juga di Muaro Jambi ya, itu tingkat yang namanya ISPA itu cukup banyak Dikarenakan mungkin karena dekat ya, dekat dengan lokasi, dibilang dekat banget tuh enggak, tapi dengan jangkauan yang lumayan cukup dekat gitu ya, di kondisi kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi untuk saat ini. Makanya untuk Anda dihimbau untuk selalu menggunakan masker ya, terutama yang memang bidang pekerjaan Anda lebih banyak berkutat di luar ruangan.
3: Cepatan enggalan dekat.
0: Yaudah, saya manggil semuanya, yuk menemani Anda yang ada di rumah maupun yang lagi pada kerja. Kita dangdutan dulu bersama Evi Masamba dengan lagunya Bidadari Lupa Diri.
3: Jangan

0: kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
5: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
6: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
5: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
4: Alo, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan,

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat.

0: yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Semua tentang Jambi.
4: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
2: Semua tentang Jambi.
3: Semua tentang Jambi.
5: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
6: Radio Manggis.
7: Radio Manggis.
8: Yang pertama

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Soy Manggi semuanya, lepas dari pukul 9 pagi lewat 12 menit ya. Gak terasa nih 1 jam lagi kebersamaan kita di Minggu Seru, pokoknya joget.
1: Bersama-sama kita bergembira, mari bersama-sama.
0: Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Yang lagi menikmati momen liburannya bersama keluarga, selamat akhir pekan ya, mudah-mudahan menyenangkan ya di suasana hari Minggu 13 September 2026. Oke deh, bahasa manggis semuanya, seperti biasa masih kita lanjutkan kembali nih buat Anda yang pengen ikutan di lagu-lagu dangdut original ya, sampai nanti jam 10 pagi. Bisa ikutan di 24187 dan juga komentarnya di Facebook Manggis Pasifol atau juga ke nomor WA ya di 08 11 74 51 500.
1: Janganlah ragu, mari bersama-sama kita bergembira, mari bersama-sama.
0: Ya, diingatkan kembali buat saya Manggi semuanya ya, untuk Anda selalu berhati-hati di musim kemarau seperti sekarang ini ya, di mana-mana banyak kekeringan ya, termasuk kekurangan air juga ya. Kalau di beberapa provinsi di luar sana itu sungainya malah banyak yang sudah kering ya. Bayangkan aja ya, Sungai Kapuas Kalimantan saya Manggis ya, sebesar itu, mungkin agak luas dari Sungai Batanghari ya, sampai kering dan gak ada airnya, yang tersisa cuman pasir. Nah, sampai apa namanya ya, kapal tongkang bermuatan batu bara itu sampai nggak bisa kemana-mana. Ya kenapa? Ya karena kering. Sungainya kering, jadi nggak bisa apa namanya, nggak bisa beroperasi lah ya. Dan sekarang ini Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan itu dijadikan kayak destinasi wisata. Jadi orang tuh kayak berasa ketemu apa ya, gurun pasir gitu ya. Gurun pasir kayak ala-ala luar negeri. Ada yang bawa tikar, ada yang bawa rantang gitu ya. Ada yang jualan. Ya jadi kayak destinasi wisata dadakan gitu ya. Bayangkan aja ya, Sungai Kapuas Kalimantan yang seluas itu kering gara-gara musim kemarau. Jadi akhirnya masyarakat sana menjadikan jadi tempat hiburan atau tempat kumpul-kumpul wisata gratis gitu ya. Ya kurang lebih sama lah kayak kita di Jambi ya, di daerah penyengat rendah gitu ya, di dekat Jembatan Arudari 1 kan juga kalau kemarau kan itu kan timbul pasir ya. Jadi Sungai Batanghari itu jadi kayak mengecil. Jadi timbullah yang jadinya pantai. Nah, Pantai Jambi itu akan timbul setahun sekali pada saat musim kemarau ya, karena memang kita nggak punya pantai saya Manggis ya. Kita hanya ada Sungai Batanghari yang cukup panjang ya di wilayah Sumatera. Nah, ngomongin Jembatan Aurduri 1. Nah, ini informasi nih agak sedikit tragis dan menyedihkan ya. Kalau saya Manggis mungkin sudah dengar beritanya di media sosial. Itu kan kemarin terjadi kecelakaan lagi ya. Terjadi kecelakaan di Jembatan Aurduri 1 dan mengakibatkan satu motor NMAX warna biru itu kalau nggak salah sampai cukup lumayan hancur ya, setengah motor itu atau gimana ya, saya kurang tahu karena tertabrak atau mungkin menabrak seperti apa kronologisnya, mengakibatkan si pemilik motor tersebut dilarikan ke rumah sakit dan katanya sih meninggal dunia. Katanya saya kurang tahu juga ya. Nah, jadi itu terjadi kecelakaan di Jembatan Aurduri 1 mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang ya. Kejadiannya kemarin kalau nggak salah itu kejadiannya tengah hari lah ya, sekitar jam-jam 1 apa pas zuhur gitu ya. Nah, makanya nih kita harus hati-hati saya Manggis ya, karena sekarang ini kayaknya di Jambi dari kemarin itu kecelakaan mulu ya. Ya, kecelakaan motor sampai ada yang meninggal di tempat ya. Kejadian kemarin juga di Andil juga ada yang meninggal, kurir ya ngantar paket juga meninggal. Terus juga kemarin di Pal 10 juga ada yang kecelakaan juga, meninggal juga gitu ya. Dan di daerah apa ya, perbatasan di mana gitu ya, tadi saya juga lihat ini tabrakan ya, motor sama motor tabrakan dan kondisinya kayaknya luka parah ya. Jadi makanya dihimbau untuk Anda yang bawa motor ya, hati-hati bawa motornya, pakai helm ya. Kenapa? Helm itu adalah melindungi saat kita terjatuh ke aspal, terbentur. Nah, kalau nggak ada pakai helm ya walahu alam gitu ya. Kita nggak tahu musibah. Musibah ini kan kita tidak tahu dan tidak diprediksi, dan musibah tidak ada dalam kalender. Jadi makanya hati-hati ya untuk Anda yang bawa motor, selalu waspada di jalan ya. Terkadang sudah hati-hati pun kita bawa motor, ada aja kadang-kadang kita yang disenggol orang, kadang kita yang mungkin tidak sengaja diserempet gitu ya, atau kita jatuh sendiri. Nah itulah, namanya juga musibah. Tapi tetap kita nawaitunya bismillah, hati-hati di jalan ya, terutama yang pakai motor.
1: Dari sisi si yang berdasi, ayo kita.
0: Dan juga kejadiannya masih di seberang kota Jambi ya. Kemarin katanya juga terjadi kebakaran di Tanjung Raden. Dua rumah terbakar ya, gara-gara lupa matiin kompor. Atau gara-gara mungkin ninggalin kompor kali ya, dalam kondisi menyala. Ya gak tahu deh. Dan itu kompornya apa? Kompor listrik? Kompor gas? Apa kompor minyak tanah ya? Jadi mengakibatkan kalau gak salah itu dua rumah terbakar. Karena ya mungkin saya manggis tahu kan, di seberang Jambi itu kan rata-rata kan rumah panggung ya. Sebagian ada yang semi permanen yang masih dari papan. Nah jadi mengakibatkan, jadi kalau sudah terbakar itu kan jadi cepat gitu ya, kalau sudah berhubungan dengan api, kayu-kayu gitu ya. Jadi makanya dihimbau nih buat ibu-ibu rumah tangga, kalau masak janganlah ditinggal-tinggalin kompornya. Kita nggak tahu kondisi sekarang ini kan musim panas, musim kemarau, apa-apa tuh cepat gampang memicu api ya. Jadi pembelajaran nih yang berhubungan dengan api, terutama buat para apa ya, orang-orang yang ada di rumah lah ya, yang lagi masak gitu ya. Jangan terbiasa meninggalkan kondisi Anda sedang memasak pergi ya, pergi sebentar ke atau mau perginya berapa menit, tetap jangan ditinggalkan ya, karena kita tidak tahu yang namanya musibah kebakaran itu ya. Dan ini terjadi kemarin di Tanjung Raden ya, di seberang Jambi ya. Ya pokoknya kita selalu berharaplah mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal lain lagi. Tapi ya kita namanya musibah kan memang tidak bisa kita tolak ya, saya manggis ya. Namanya kondisi kayak kecelakaan, musibah ya, kayak bencana alam, itu kan semuanya sudah diatur sama Tuhan ya, sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manusia ini cuma nerima aja, tapi tetap kita harus berhati-hati ya sebelum terjadi. Oke deh, mumpung masih bisa dangdutan lagi yuk. Masih kita di line telepon di 241-87. Jangan lupa passwordnya, pokoknya joget. Kita angkat dulu penelponnya. Halo, Minggu Seru.
2: Pokoknya joget.
0: Iya, Bu Desila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu De sama Pak De sehat.
2: Udah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak De?
2: Demam.
0: Demam?
2: Udah 2 hari.
0: Oh, Pak De lagi gak enak badan udah 2 hari?
2: Iya, dari abis nimbang itu.
0: Oh ya, dari Kamis ya?
2: Iya, Jumat, Sabtu,
0: Minggu. Iya, benar-benar. Jadi kurang lebih udah 2 harian ya. Mm-hmm. Tapi udah minum obat, udah ini berobat ya, Bu De ya?
2: Berobat
0: belum? Iya, tapi sudah minum obat. Ya. Udah minum obat gitu ya.
2: Iya.
0: Iyalah, kalau berobat hari Minggu juga enggak bisa ya.
2: Ada bidan adalah.
0: Ah, ada. Iya. Oke, iya. Lah mudah-mudahan Pak De cepat sembuh ya, Pak De.
2: Amin.
0: Amin.
2: Jadi Bu De sibuk sendiri.
0: Ya mau gimana lagi? Pak De lagi demam-demam disuruh kerja, nanti pingsan di kebon.
2: Sedapatnya lah.
0: Iya betul, sedapatnya, semampunya, sekuatnya gitu ya, Bu De.
2: Iya.
0: Jangan
2: ini
0: dipakai.
2: Di sini panas loh, Mas.
0: Sama di sini juga, Bu De, panasnya terik sekali.
2: Oh. Tadi pagi agak mendung ya.
0: Tadi pagi hawanya dingin, mendung gitu kan. Iya. Terus badan itu kayak tadi saya dari rumah ke radio itu berasa badan tuh kayak kena embun-embun gitu.
2: Ya kalau pagi ya Mas, katanya ada aja embun.
0: Iya memang embun-embunnya gitu kan. Nah sekarang nih udah bukan embun lagi.
2: Iya.
0: Udah menyala. Ya deh siap.
2: Lagi
0: goreng getuk. Iya, nunggu tamu ya.
2: Rebus pete.
0: Nunggu tamu ya, Bu De.
2: Kapal helikopter mau datang.
0: Iya.
2: Mau nganter air.
0: Oh mau nganter air?
2: Iya.
0: Oh gitu.
2: Pakai drum yang di bawah itu kan?
0: Iya betul.
2: Nanti ditumpahin di Tekmon Bude.
0: Bisa?
2: Ya bisa lah.
0: Jadi helikopternya masih ngambang di atas, ditumpahin atau turun dulu?
2: Ngambangnya dari di bawah kemana?
0: Oh gitu ya. Oh iya, kalau mau turun sayapnya kena kebun sawit ya?
2: Kena baling-balingnya.
0: Balingnya iya, hancur semua nanti kebunnya. Oh gitu, jadi rencananya air mau datang gitu ya?
2: Enggak.
0: Oh, saya pikir iya benar tadi ada bantuan air gitu.
2: Enggak. Sudah nih. Alhamdulillah dapat air, ada mata air, Mas.
0: Oh, ada mata air. Ya. Kalau bantuan-bantuan kayak tangki-tangki, gak mobil ada, tangki. Oh iya. Tolonglah pemerintah yang ada di Sengerti ya, daerah Suaputat Bukit Baling airnya kering. Tolong podo diantar beli, berapa tangki gitu, ah?
2: Podo beli.
0: Oh, podo beli.
2: Ya, Bunda karena jauh enggak bisa. Enggak pesen kalau udah banyak enggak bisa kan?
0: Iya, enggak, mudah-mudahan ada bantuan pemerintah gratis. Amin. Gitu kan. Untuk kayak warga.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan kan, enggak tahu, siapa tahu ini camatnya Sengerti dengar atau Sekernan dengar kan, lagi dengerin Manggis camatnya kan.
2: Ini Pak Dek sambung Sanyu 2. Kabel beli lagi.
0: Iya.
2: Pralonnya beli lagi,
0: iya.
2: Pralon.
0: Iya, kan nyambung lagi ke bawah ya.
2: Iya, alhamdulillah lah. Sudah penuh tekmonnya.
0: Oh, alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan lah menjelang apa nanti beberapa hari ke depan ada hujan lah ya, Bude ya.
2: Tapi ngalir kok, Mas.
0: Oh, tetap ngalir.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Lagunya, Mas.
0: Siap, Bude.
2: Suratan yang itu boleh enggak?
0: Suratan yang mana?
2: Yang cewek.
0: Yang cewek, Revina Alvira.
2: Iya.
0: Iya, boleh.
2: Salamnya usung aja ya, Mas.
0: Oke, Bude.
2: Dari pagi udah masuk tadi, Bude kretek. Yang sudah nenggel Bude, terima kasih nenggelannya.
0: Iya.
2: Ini tadi rezeki loh, Mas.
0: Uh-uh.
2: Masa masuk 5 kali?
0: Ah, 5 kali?
2: 4 kali gak 5?
0: Uh-uh.
2: Botos nyambung. Mas, semangat ya.
0: Iya, Bude.
2: Selalu tentunya.
0: Salam sama Pak De. Mudah-mudahan cepat sembuh Pak D-nya ya.
2: Ya, amin.
0: Amin.
2: Langsungnya, Mas.
0: Sama-sama, Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bude Sila sama Pak D. Halo, Minggu Seru.
3: Pokoknya goyang.
0: Pokoknya joget, Cik Rusli.
3: Pokoknya joget di kono nih.
0: Oh iya, joget kita di kebun, di sawah ya.
3: Iya, betul.
0: Di kebun dekat sawah. Apa, Cik?
3: Lagi banyak tamu sekarang.
0: Lagi banyak?
3: Banyak tamu.
0: Banyak apa?
3: Tamu.
0: Tamu?
3: Iya.
0: Maksudnya?
3: Banyak burung.
0: Oh, banyak ini pengintai padi ya?
3: Betul.
0: Oh, biasanya banyak kayak burung gitu ya? Ya apa gitu? Tikus gitu ya?
3: Tikus dua leh. Burung itu beribu leh.
0: Oh, ratusan?
3: Iya.
0: Aduh, tapi kan biasanya di sawah ada orang-orangan sawah, ada Pak Cik?
3: Banyak
0: ya. Jadi ya, kalau ya. Jadi kalau dari jauh-jauh tuh ditarik-tarik talinya, gerak-gerak dewe ya. Gitu Cik ya.
3: Sekarang ya, ada tali, tiga burung, ada pita.
0: Iya. Berarti Cik lagi di pondok dekat sawah nih ceritanya?
3: Iya, tengah-tengah sawah tuh.
0: Tengah-tengah sawah, ya tengah-tengah sawah ada pondok, lagi istirahat di situ ya.
3: Ya,
0: iyalah sih ya.
3: Ada orang mancing, aduh.
0: Oh, ada orang mancing juga. Oh, iyalah siap. Lagunya apa, Cik?
3: Derita Tiada Akhir.
0: Derita Tiada Akhir. Oke lah, salamnya buat siapa, Cik?
3: Salamnya buat Budi Sila tadi, mudah-mudahan Pak Adi cepat sehat.
0: Amin.
3: Cepat beraktivitas lagi, Raya.
0: Betul.
3: Mudah-mudahan bahagia selalu lah pokoknya.
0: Amin.
3: Ya, buat semua semuanya mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
3: Ya,
0: mudah-mudahan.
3: Amin. Ya, terima kasih ya.
0: Sama-sama, Cik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya Cik Rusli yang ada di Kumpe, yang sedang istirahat di pondok ya, di sawah ya. Mudah-mudahan hasil panennya bagus ya, Cik ya. Jadi tidak terganggu, tapi memang sedikit terganggu lah ya. Para petani-petani ini kan dengan kondisi kemarau kan, jadi air tuh agak susah. Tapi mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Oke, lanjut. Halo, Minggu Seru.
4: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
4: Joget, pokoknya joget.
0: Siap, pokoknya joget Mbak Sinta.
4: Kabar DJ.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga?
4: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat. Udah aktivitas ya kayaknya pagi ini ya?
4: Lagi biasalah.
0: Beres-beres ya.
4: Kita masuknya jam 10.
0: Oh, masuknya jam 10.
4: Nah, jadi siap-siap bawa bekal,
0: mau pakai. Oh, jadi masih di rumah, baru siap-siap mau OTW.
4: Kan dari rumah jam 10-an.
0: Oh, dari rumah jam 9:30 ya. Kan dekat juga kan di Sungai Kambang ya, enggak jauh ya. Siap deh, Mbak Sinta. Lagunya apa nih?
4: Lagu dari Cinta Karet ada.
0: Cinta Karet ada. Ya, siap. Ya. Salamnya buat siapa?
4: DJ Alif, sehat selalu.
0: Amin.
4: Sampai jam berapa DJ?
0: Sampai insya Allah sampai jam 1.
4: Iya, ya bisa istirahat panjang.
0: Iya, insya Allah.
4: Buatnya Budi tadi juga ya, selamat apa lagi, selamat happy weekend bersama keluarga, sehat selalu. Buatnya Bang Ijal, Bang Tamrin, buatnya Ajeng juga tadi ya.
0: Iya.
4: Beli baju Bang Abdullah, mudah-mudahan monitor ya Bang. Terus buat Cik Rusli, salam kenal, selamat monitor. Terus buatnya Bunda Elok tadi, Bunda Wati. Siapa yang di Teho? Pak lupa ya, siapa?
0: Siapa?
4: Yang di Teho.
0: Di Teho?
4: Bunda, Bunda siapa?
0: Semua Bunda Akhir.
4: Bunda Akhir juga.
0: Ha-ha.
4: Sumarno, apa Bunda
0: siapa? Oh, tadi? Bunda Hajah Sumarno.
4: Buat Bunda Hajah Sumarno. Terus buatnya Bang Gede CS. Oh, buat semua-semua ya.
0: Oke.
4: Okay. Monitor Manggis, ya selalu salam kompak aja.
0: Iya.
4: Terus buatnya keluarga besar di Palimu ya, happy weekend, sehat selalu. Paling sayang. Ditunggu ya DJ lagunya.
0: Iya, Mbak Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semang semuanya, tidak terasa ya waktu berjalan dengan begitu cepatnya hari ini. Tapi alhamdulillah banget ya, semuanya udah pada gabung ya. Sebentar lagi kita akan langsung memutarkan lagu-lagu yang bakalan saya manggis request ya di pagi hari ini. Yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung ya di Minggu Seru, menemani segala aktivitasnya saya manggis yang berlangsung ya. Tetap semangat buat Anda. Jangan lupa jaga kesehatan ya, konsumsi makanan sehat. Jangan lupa juga rutin minum air putih 8-10 gelas per hari, tergantung dari pekerjaan saya manggis ya. Dan juga buat Anda diselingi mungkin dengan beberapa buah-buahan yang lebih banyak mengandung vitamin C juga ya. Jadi itu juga bagus untuk kesehatan. Saya DJ Alif, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya manggis ya di hari ini. Dan kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request sampai nanti jam 10 pagi. Tapi jangan khawatir saya manggis, nanti kita akan lanjut kembali menemani Anda dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang di program Zodiak Kita. Nah, jadi buat Anda nih yang pengen tahu kira-kira apa sih ya informasi tipis-tipis dari zodiaknya, nanti boleh gabung ya di 24187. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga yang lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Jangan lupa istirahat yang cukup ya. Dan mungkin yang sudah berobat, jangan lupa obatnya diminum dengan teratur ya, supaya masa pemulihannya lebih baik ke depannya. Dan juga mungkin kondisi ada yang rawat jalan di rumah ya, sambil mendengarkan Radio Manggis, mudah-mudahan terhibur ya dengan alunan lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan untuk Anda. Oke, saya manggis semuanya, mumpung masih ada waktu nih menjelang jam 10 pagi ya, kita puterin dulu requestannya saya manggis. Dan nanti bisa gabung lagi bersama saya DJ Ale di jam 10 pagi di Zodiak Kita sampai nanti jam 1 siang. Hanya di line telepon 24187. Dangdutan dulu kita bersama Faul Gayo featuring Selvi Yama dengan lagunya Cukuplah Cinta.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Manggis. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Bersama saya kembali hadir di minggu hari ini ya, di edisi 13 September 2026. Sampai jam 1 siang nanti kita hadir dengan beberapa informasi zodiak yang kita akan berikan kepada Anda. Dan pastinya akan ada hiburan lagu-lagu dangdut original yang kita putarkan sesuai dengan requestan Sohib Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu bergabung ya, mendengarkan Radio Manggis di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Terima kasih yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya, aktivitas lancar ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang baru bergabung ya, selamat pagi buat Anda. Mudah-mudahan tetap semangat dengan aktivitasnya. Nah, Sohib Manggis seperti biasa ya, zodiak kita masuk di sesi yang pertama di 24187. Kita akan terima untuk 5 orang penelpon ya di sesi yang pertama. Dan sebelum kita masuk ke zodiak, kita kasih dulu informasi untuk Anda. Gawat, ada berita kehilangan misterius yang lagi ramai akhir-akhir ini. Seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya Kevin. Keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera. Namun perjalanan mereka justru berujung pada sebuah misteri yang sangat janggal. Awalnya, Kapten Teddy hanya ingin pulang kampung untuk menemui istrinya di kampung halaman bersama sahabatnya Kevin, mereka berangkat. Namun, tiba-tiba saat melewati hutan di malam hari, perjalanan mereka berubah menjadi malapetaka. Teddy dan Kevin tersesat dan konon terjebak di sebuah perkampungan goib yang menjadi wilayah Urang Bunian. Urang Bunian sendiri merupakan urban legend yang dipercaya oleh masyarakat Sumatera sebagai makhluk gaib yang hidup di dunia lain dan konon suka menculik orang. Lalu apa sebenarnya yang terjadi pada Kapten Teddy dan Kevin? Mungkinkah mereka bisa selamat dari Urang Bunian? Nah, buat kamu nih yang penasaran ya, saksikan kisah lengkapnya di film horor Urang Bunian yang tayang serentak di seluruh bioskop di Indonesia tanggal 17 September 2026. Oke, saya Manggis, jadi jangan lupa ya. Yang pengen nonton film layar lebar judulnya Urang Bunian akan tayang serentak di bioskop di seluruh Indonesia tanggal 17 September 2026.

0: cuaca cukup panas ya Semanggis ya, dan masih ada beberapa kabut asap juga lah ya, makanya diingatkan kembali untuk jaga kesehatan Semanggis, aktivitas di luar selalu gunakan masker untuk menyaring udara-udara kotor ya akibat dari abu-abu pembakaran dari kondisi kebakaran hutan dan lahan. Oke, kita langsung masuk aja yuk di sesi yang pertama untuk 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Amar, apa kabarnya?
1: Baik.
0: Baik. Kabarnya
1: Ale?
0: Alhamdulillah baik. Zodiaknya apa nih, Bang?
1: Taurus. Lagunya dinding pemisah.
0: Dinding pemisah. Iya. Oke lah, siap, Bang.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Oke, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Amarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, buka pintu lebar-lebar ya.
0: Iya, Bunda Rido.
2: Mau masuk lagi.
0: Silakan.
2: Buka dah sepatunya.
0: Enggak usah, pakai aja.
2: Ya kan rajin ngepel yang ganteng.
0: Oh iya dong. Zodiaknya apa nih?
2: Biasa lah.
0: Leo.
2: Iya.
0: Oke, lagunya?
2: Lagunya dinding pemisah ya.
0: Dinding pemisah? Lah barusan di request tadi sama Bang Amar.
2: Oh iya ya.
0: Mau lagu itu juga enggak apa-apa. Mau lagu itu aja.
2: Nah, lagu ini Bella kalau sudah di request itu.
0: Ah, apa tuh?
2: Lagu Derita di Atas Derita.
0: Derita di Atas Derita. Iya. Oke lah, ya. Siap.
2: Salam untuk semuanya lah ya, spesial ya.
0: Iya.
2: Aku be spesial. Buatnya Butet, semoga cepat sembuh Tet ya, diangkat penyakitnya, biar bisa ceria kembali sama Ali.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya.
0: Iya, sama-sama.
2: Selalu yang terbaik ya.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bunda Rido. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Ijal.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bang Ijal gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Zodiaknya apa, Bang?
1: Virgo.
0: Oke, lagunya, Bang?
1: Lagunya dari Roma Irama aja.
0: Yang mana?
1: Mardatila.
0: Iya. Oke, siap, Bang Ijal. Lagu ditunggu ya, Bang?
1: Makasih.
0: Sama-sama, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bang Ijal. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, apa berkatuh.
0: Iya, Bang Putra Pulau Kijang.
3: Iya
0: deh. Zodiaknya apa, Bang?
3: Aries.
0: Oke, lagunya, Bang?
3: Biasa, Katanya.
0: Katanya. Oke, lagunya ditunggu ya, Bang.
3: Iya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Bang Putra Pulau Kijang. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
0: Iya.
4: Request ano mau zodiak?
0: Zodiaknya apa?
4: Gemini.
0: Iya. Iya, ini dengan siapa ya?
4: Maknawan
0: di Sipin Teluk Duren.
4: Iya.
0: Betul. Iya, apa kabar nih Maknawan?
4: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Oke. Siap. Lagunya apa nih Maknawan?
4: Mataharimu.
0: Oke, siap. Lagunya ditunggu ya Maknawan ya.
4: Asik.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Maknawan.

dapat zodiaknya langsung yuk kita bacain dulu darinya. Taurus yang pertama ya. Sikap tenang menjadi kunci untuk menghadapi berbagai persoalan yang bermunculan. Dan buat keuangan Anda, tetap jalankan rencana dengan hati-hati. Terus asmara, kondisi lingkungan sedang mempengaruhi suasana hati pasangan Anda.

Lanjut kita yang kedua ada Leo, sebaiknya jangan terlalu terbuka dengan masalah pribadi kepada orang lain ya, dan buat keuangannya waspada meskipun banyak orang yang bersikap ramah kepada Anda. Buat asmaranya ciptakan suasana yang lebih santai agar pasangan Anda tidak terlalu terbebani.

yang ketiga ada Virgo, tingkatkan rasa percaya diri setiap terhadap setiap keputusan yang akan Anda ambil. Terus juga untuk keuangan, peluang untuk memperbaiki kondisi keuangan Anda masih cukup baik ya. Dan asmaranya, suasana hubungan sedang berjalan dengan baik.

Yang keempat ada Aries, jangan terburu-buru panik ya saat Anda menghadapi persoalan ya, dan keuangannya jangan ragu ya untuk mencoba terobosan baru. Asmaranya, hindari bercanda atau melakukan hal-hal yang bisa merusak suasana hati pasangan Anda.

Yud yang kelima ada Gemini, jalani hari dengan sabar sambil menunggu waktu yang tepat. Dan keuangan, tantangan terbesar hari ini adalah menahan untuk membeli hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkan. Untuk asmaranya, kurangi sikap keras kepala ya, atau selalu mau menang sendiri.

Nah, selamat semuanya. Ya, itulah beberapa informasi zodiak di sesi yang pertama sudah kita berikan informasinya kepada Anda. Sekarang saatnya kita akan berikan hiburan dulu ya untuk lagu-lagu pilihan dari Swipe Manggis ya di 24187. Dan menemani Anda juga yang mungkin hari ini sedang beraktivitas ya, tetap semangat buat Anda. Mudah-mudahan semua pekerjaannya bisa lancar ya, biarpun hari Minggu, karena memang kan tidak semuanya libur ya, ada yang berwirausaha, ada yang memang independen sendiri ya, dagang gitu ya, dan warung gitu. Nah, itu kan mungkin tidak mengikuti jadwal Sabtu Minggu libur gitu, terkecuali mungkin ada kepentingan yang sangat urgent banget memang libur ya. Di luar dari pekerjaan yang memang di bidang instansi tertentu ya, itu kan memang biasa yang untuk produktif aktivitas pekerjaannya kan Senin sampai Jumat ya, berarti Sabtu Minggu diberikan waktu untuk liburan. Nah, jadi untuk Anda yang lagi liburan, dimanfaatkan sebaik-baik mungkin ya, quality time-nya dimanfaatkan, istirahatnya dengan baik, dan benar-benar dijaga kesehatan Anda biar Anda besok Senin kembali beraktivitas dengan penuh semangat pastinya. Oke, jangan kemana-mana, saya Manggis. Kita akan putarkan dulu lagu-lagunya, nanti bisa bergabung kembali tetap di zodiak kita.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu, cepat hilang. Ultra flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ultra flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
4: Ultra flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
5: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
6: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
7: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.

Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: himbauan di Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
6: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
5: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
6: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
7: Flu memang mengganggu, hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
8: Minum Ultra Flu, reda tenang, reda rasanya.
7: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
10: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Selamat siang kembali, saya Manggis, masih di Zodiak kita bersama Radio Manggis ya, di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Tadi kita udah berikan beberapa informasi zodiak ya di sesi yang pertama. Yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda yang selalu stay tune terus di 96 FM menemani Sway Manggis yang sedang menikmati akhir pekannya di rumah ya, maupun yang sedang beraktivitas, tetap semangat untuk Anda dan semakin terhibur sambil terus mendengarkan Radio Manggis sampai nanti jam 1 siang.

0: Terima kasih banyak juga buat Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Sehat-sehat selalu ya buat Sri Manggis ya, yang mungkin selalu disibukkan ya dengan segala pekerjaan Anda. Dan buat yang lagi sakit ya, dimanapun Anda berada, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa kembali melanjutkan aktivitas Anda seperti hari biasanya. Ya, karena memang di kondisi yang kita rasakan sekarang ini ya, musim kemarau yang cukup panjang ya, yang masih berlangsung di Indonesia, terkhusus nih buat kita yang ada di Jambi ya, memang merasakannya dampaknya luar biasa banget. Ya, di mana-mana banyak kekeringan ya, karhutlah, belum ditambah lagi mungkin dengan kondisi cuaca yang terkadang ekstrim ya, untuk beberapa provinsi di luar Jambi lah. Ya itu ada yang kondisi mengalami kayak kebanjiran gitu ya. Tapi untuk beberapa provinsi yang mengalami kondisi itu karena mungkin kondisi kontur tanah atau mungkin tidak adanya penahan air. Jadi maka terjadi yang namanya kayak longsor dan yang lainnya. Karena memang di mana-mana kan sekarang ini lagi musim banget yang namanya penebangan hutan ya. Jadi makanya diingatkan nih buat saya Manggis ya, untuk selalu melestarikan lingkungan gitu ya. Hutan-hutan jangan terlalu banyak dibabat lah ya. Kenapa? Karena itu adalah fungsi untuk menyerap air ya, penahan lah ya. Kalau hutannya pada gundul semuanya, nah ya gak ada lagi dong serapan airnya. Mengakibatkan air bah itu akan tumpah dari atas bukit dan akan menghanyutkan ya untuk daerah-daerah yang berada di bawah bukit tersebut. Makanya banyak sekali longsor-longsor yang terjadi karena di atasnya itu sudah tidak ada lagi yang namanya resapan air, karena terlalu banyaknya pohon-pohon yang sudah ditebang, terutama pohon-pohon yang umurnya mungkin sudah puluhan tahun ya, padahal itu kan posisi akarnya kan cukup kuat dan bagus ya untuk menampung serapan air di kondisi hujan deras ya, dan juga membuat kondisi tanah-tanah pun jadi semakin kuat. Oke lah buat semuanya, kita lanjut lagi yuk ya, pengen ikutan gabung di zodiak kita di 24187 seperti biasa untuk 5 orang penelpon yang berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ali.
0: Iya, Mama Ella.
1: Masih di situ kah, Ali?
0: Masih, Mama. Enggak kemana-mana.
1: Apa sih?
0: Zodiaknya?
1: Pisces.
0: Uh-uh. Oke, Mama. Lagunya?
1: Bukan tak mampu.
0: Bukan tak mampu.
1: Buat Ali mau tugas, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Mama Elo yang ada di Simpang Rimbo. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya.
2: Hai, ketemu lagi.
0: Ketemu lagi Mbak Ajeng.
2: Iya, tiap hari ketemu enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa. Ya. Iya, malah seneng jadi rame ya.
2: Begitu. Ya, ini udah
0: zodiak
2: tadi udah kopi sama Bunda Susi tadi lah.
0: Heeh.
2: Jadi punya Mas Andi aja lah, Libra.
0: Libra, oke Mbak Ajeng.
2: Lagunya Penantian.
0: Penantian.
2: Yeah.
0: Oke, siap Mbak Ajeng.
2: Asik,
0: iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Ajeng. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya Bunda. Sehat Bunda.
3: Alhamdulillah udah sampai rumah dari tadi.
0: Kenapa Bunda?
3: Udah sampai rumah dari tadi.
0: Oh, udah. Oh, udah nyampe rumah dari tadi. Jadi sekarang lagi istirahat ya.
3: Iya, okay. Istirahat.
0: Ini zodiak yang belum Bunda, ada Cancer, Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Capricorn.
3: Capri.
0: Capri. Oke lah lagunya.
3: Enak dimasak.
0: Apa tuh?
3: Capri kan enak dimasak.
0: Capri dimasak. Capri itu apa?
3: Ada deh di pasar tuh buahnya tuh.
0: Buah. Ada ya?
3: Sayur kayak kacang itu nah.
0: Oh, itu
3: hijau-hijau.
0: Itu ini ya buat masak sayur-sayuran ya,
3: capcay.
0: Capri itu ya.
3: Capcay.
0: Oh, capcay.
3: Lagunya
0: Paket
3: Hemat.
0: Apa?
3: Paket Hemat.
0: Paket Hemat. Sepiring berdua.
3: Yoi.
0: Oke, siap Bunda.
3: Ayo kakakku, cepat sembuh kakak ya.
0: Amin.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bunda Tasyawati ya. Selamat beristirahat. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Cik Rusli hadir lagi. Sehat, Cik Rusli, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Zodiaknya yang belum, Cik, Cancer, Scorpio, Sagittarius, Aquarius.
4: Sagittarius.
0: Lagunya, Cik?
4: Terlambat sudah.
0: Terlambat sudah?
4: Ya.
0: Terlambat sudah, lagu siapa ya?
4: Ayo nyanyi, gak tahu.
0: Oh, gak ada lagunya, Cik, judul lagu Terlambat Sudah ya.
4: Kalau Titip Rindu?
0: Titip Rindu?
4: Ya.
0: Titip Rindu ya. Titip Rindu gak ada juga lagunya, Cik, sini.
4: Kaget juga, Benalu Cinta.
0: Oh, Benalu Cinta.
4: Nah, percaya, ya.
0: Benalu Cinta ini ada dari Mansur. Ada darinya Evi Tamala.
4: Evi Tamala dong.
0: Hah?
4: Evi Tamala.
0: Ada nggak ya?
4: Ada kan?
0: Nggak, ntar dulu. Saya takut salah nanti takutnya nih.
4: Iya.
0: Sebentar Ci ya, saya cari dulu ya Ci. Evi Tamala ya, Benalu Cinta ya. Evi Tamala, Benalu Cinta. Ntar dulu ya, ada apa enggak? Takutnya nanti nggak ketemu saya lagunya nih.
4: Mudah lah bro. Ada coba juga.
0: Kalau ketemu diputar aja ya.
4: Ya, ada yang coba lagi juga lah.
0: Kalau enggak ada nanti berarti versi yang Mansur S ya. Oke lah, siap, Ci.
4: Terima kasih ya.
0: Iya, Ci Rusli.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga ya buatnya Ci Rusli. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mas.
0: Iya, Bu Desila.
5: Halo?
0: Halo.
5: Kamu udah denger?
0: Hah? Ada suara-suara ajaib di belakang kayaknya.
5: Getuknya udah nyampe. Getuknya udah nyampe.
0: Udah nyampe getuknya.
5: Iya, apalagi sama
0: Didi. Sama Didi. Hah? Suaranya kok hilang-hilang nih?
5: Tadunya langsung.
0: Halo. Suaranya hilang, Bude. Kenapa ini sinyalnya?
5: Halo?
0: Halo.
5: Waika di rumah di belakang.
0: Oh, pantesan suaranya enggak dapat.
5: Iya.
0: Oh, udah nyampe Mbak Ikanya.
5: Oh, udah makan.
0: Sama si Sudirman itu ya.
5: Iya, sama Pakmu.
0: Oh, sama Pakmu juga.
5: Sama Ibu.
0: Oh, sama Ibu juga.
5: Mas Rudy.
0: Oh, sama Bang Rudy juga.
5: Mbak Ika juga.
0: Oh, apa? Iya. Berarti rame-rame ya ke sana ya. Jadi lagi makan siang nih ceritanya ya.
5: Iya.
0: Nah, oke lah. Bude, zodiaknya Bude, Cancer, Scorpio, Aquarius.
5: Tiga wani waing kok. Risol Dirman nanti gua bawain.
0: Zodiaknya
5: Virgo sudah ya?
0: Sudah. Yang belum Cancer, Scorpio, Aquarius.
5: Aquarius, Cancer aja.
0: Cancer aja, oke lah, siap.
5: Dari istri Pak Rudy.
0: Oke deh. Lagunya apa deh?
5: Lagunya Terlambat Sudah nggak ada tadi, memang nggak ada dimanggil.
0: Nggak ada ya.
5: Apa? Pertemuan dua.
0: Oh, pertemuan ya. Dua. Oke lah, ya, siap.
5: Buat Mas?
0: Yap.
5: Tunggu aja ya.
0: Oke.
5: Kalau sampai capungnya tapi.
0: Kalau nggak nyampe juga nggak apa-apa.
5: Dijemput di jalan lah.
0: Dijemput di jalan di mana? Di jalan Sengeti saya jemput. Atau dijemput di kantor Bupati Sengeti gitu.
5: Semangat ya.
0: Siap deh. Sama-sama.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, terima kasih banyak ya buat Bude Sila yang lagi pada kumpul-kumpul ya. Samanya Mbak Ika Revianti, Sudirman, Pak Mu sama istri dan anaknya Mbak Ika juga. Wah, rame nih kayaknya. Ya makan besar nih kayaknya. Pas jam makan siang juga nih sekarang.

Oh iya, sama Bang Rudi juga tadi kalau nggak salah ya, Bang Rudi sama istrinya. Ya ya deh, selamat kumpul-kumpul ya, yang ada di rumahnya Bu Desila. Selamat makan-makan. Oke lah, saya Manggis, kita lanjut yuk. Yang pertama ada Pisces ya, hari ini Anda akan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup menguras kesabaran. Dan keuangan, belajarlah dari pengalaman ya, jangan terlalu boros ya. Untuk asmaranya, hubungan asmara sedang mengalami sedikit ketegangan.

Libra, seberat apapun masalah yang dihadapi, tetap optimis ya. Buat keuangan, arus pemasukan cukup baik untuk keuangan Anda. Dan buat asmaranya, sebaiknya hindari terlalu dekat dengan orang-orang yang tidak disukai oleh pasangan.

Capricorn, okay, buatnya Capricorn ya. Meski situasi hari ini terasa kurang mendukung ya, keberuntungan masih berpihak pada Anda. Dan buat keuangan, kendalikan emosi saat Anda mengambil keputusan finansial. Buat asmaranya, hubungan dengan pasangan semakin hangat dan semakin harmoni.

Sagittarius, ya walaupun situasi tampak tenang ya, tetap Anda lakukan pengawasan ya terhadap urusan penting. Dan buat keuangan, tidak perlu terlalu memikirkan komentar negatif orang lain. Buat asmaranya, jangan sampai kesalahan di masa lalu terulang kembali.

Yang kelima ada Cancer. Meski suasana hari ini cenderung santai, tetap sabar ya. Keuangan, hindari mengambil keputusan terburu-buru. Dan asmaranya, jangan memaksakan kehendak kepada pasangan Anda.

Oke, selamat semuanya. 5 zodiak di sesi yang kedua udah kita informasikan kembali kepada Anda semuanya ya. Enggak terasa udah hampir jam 11:30 siang. Nah, pas nih jam-jam waktunya untuk mengisi Sumatera Tengah Anda ya, terutama yang mungkin sudah dilanda kelaparan ya. Dikarenakan mungkin Anda sibuk dengan aktivitas. Nah, jadi yang misalnya udah agak-agak lapar ya, jangan ditunda-tunda lagi ya. Langsung ya nikmati makanan yang sudah mungkin Anda siapkan atau Anda beli ya. Terutama juga buat saya Manggis yang mungkin kena riwayat mah lambung. Nah, itu nggak boleh banget tuh ya, selalu menunda-nunda lapar. Tapi kalau Anda bermasalah dengan lambung, bisa dapatkan madu lambung ya, supaya lambung Anda tambah sehat. Langsung dapatkan aja di Radio Manggis ya, untuk yang pengen memperbaiki dan juga lebih menyehatkan lambung Anda. Kita menyediakan madu lambung untuk kesehatan lambung Sohib Manggis ya. Langsung aja ke Radio Manggis karena stoknya lumayan banyak untuk Anda ya, terutama yang punya riwayat asam lambung, mah dan juga GERD ya. Dan buat saya Manggis, biasanya hari Minggu juga beberapa dari Anda ada yang punya aktivitas ya, mau kondangan, jalan-jalan, acara keluarga. Apapun itulah pokoknya yang memang mengharuskan Anda keluar ya. Menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4, kita ingatkan hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan yang bawa motor jangan lupa pakai helm ya, pakai masker juga. Karena dikarenakan kondisi Kota Jambi dan sekitarnya masih dengan kabut asapnya ya. Tetap kita harus lebih menjaga kesehatan karena terlalu banyak menghirup polusi apa namanya udara yang tidak sehat juga tidak bagus ya untuk kesehatan paru-paru ya. Jadi makanya gunanya masker itu untuk lebih memfilter udara yang dari luar terhirup secara langsung saat kita menggunakan kendaraan roda 2. Ya pokoknya untuk Anda semuanya yang mau jalan kemanapun ya, hati-hati di jalan dan prioritas keselamatan keluarga nomor 1 saat perjalanan. Akhirnya menemani Anda yang ada di rumah maupun yang ada di tempat kerja yang lagi menikmati santap siang Anda. Semoga terhibur sambil mantengin Radio Manggis di zodiak kita. Jangan kemana-mana, kita hibur Anda dulu dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Tetes erekta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
3: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4, gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu. Keselamatan nomor satu.
4: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis mantap goyangnya. Mainkan.
5: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
6: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
5: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
7: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya. sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada syarat kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
5: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan.
1: Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
8: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Mandi, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
3: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
4: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
5: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
6: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
7: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

Selamat siang kembali, saya Manggis, masih di Zodiak Kita. Menemani Anda bersama Radio Manggis ya di hari Minggu 13 September 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Manggis ya di akhir pekan ini. Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk Anda dengan aktivitasnya di hari ini. Dan juga buat yang sedang menikmati liburan dan juga kumpul santai bersama keluarga ya, mudah-mudahan juga bisa terhibur sambil terus mendengarkan Radio Manggis di Zodiak Kita hingga pukul nanti jam 1 siang. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu untuk Anda di kondisi cuaca yang tidak menentu, plus kabut asap, ya kemarau. Nah, salah satu juga faktor menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit umum lah, seperti batuk pilek, ya radang tenggorokan, terus juga mungkin badan jadi kurang fit gitu ya. Jadi makanya untuk saya manggil semuanya untuk lebih menjaga kondisi kesehatan Anda, terutama juga untuk Anda dengan mengkonsumsi sayur mayur yang cukup ya, dan rutin minum air putih 8-10 gelas per hari. Yang penting jangan sampai Anda kekurangan cairan akibat dehidrasi dikarenakan Anda beraktivitasnya di luar ruangan yang lebih mengandalkan ke fisik. Nah, jadi jangan sampai kekurangan cairan tubuh. Dan juga diselingi dengan beberapa buah-buahan juga yang dominan lebih mengandung vitamin C. Oke, saya Manggis, tadi kita udah berikan beberapa informasi zodiak untuk Anda. Kita tinggal bacain aja yang tersisa. Yang pertama kita masuk ke zodiaknya Aquarius. Yakinlah setiap persoalan memiliki jalan keluar ya. Untuk keuangan, pastikan pengeluaran tetap berada pada batas kemampuan dan asmaranya. Meski suasana hati kurang menyenangkan dan pasangan masih menunjukkan sikap yang mungkin sedikit membuat Anda kesal.

Dan yang terakhir, Scorpio, hindari kebiasaan terlalu banyak berjanji ya kalau belum yakin sih untuk menepatinya. Dan keuangan, kondisi keuangan cukup rentan ya, jadi Anda memang agak waspada dan lebih ekstra nih dalam pengelolaan keuangan ya. Buat asmaranya, hubungan asmara mulai membaik ya, tapi suasana hati pasangan Anda kadang berubah-ubah. Oke lah, semangat semuanya. Lengkap sudah informasi zodiak yang kita sampaikan di ruang dengar Anda ya, yang pastinya tetap kita ingatkan selalu, jangan ditelan mentah-mentah dan tetap disaring ya segala hal-hal positif yang kita berikan informasi kepada Anda ya, terkait dengan kondisi-kondisi mungkin yang namanya zodiak ini kan kadang ada yang memang cukup sedikit membuat Anda kepikiran gitu ya. Nah, jadi makanya jangan terlalu jadi beban pikiran lah ya. Mungkin pada saat informasi zodiak ini pas dengan momen Anda, mungkin itu secara kebetulan saja. Atau mungkin tidak ada sama sekali ya. Jadi kita berikan informasi zodiak ini untuk hiburan ya. Informasi hiburan lah untuk menemani Anda. Tetap kita ambil yang positifnya aja, tidak usah terlalu dipikirkan. Kalaupun ada mungkin informasi di zodiak Anda yang mungkin sedikit kurang baik ya, anggap aja ya mungkin sebatas angin lalu gitu ya saya manggis ya. Tapi intinya zodiak itu bukan sesuatu yang lebih menakutkan Anda, hanya sebatas informasi hiburan untuk memberikan sedikit pandangan aja ke depannya.

penggunaan juga kurang lebih tidak sama dengan penggunaan media sosial ya, terutama Anda pencinta gadget ya, yang memang tidak pernah lepas dari handphone ya, dari mulai pagi, siang, sore, malam, mau tidur. Nah, karena memang kan semua orang ini kan butuh informasi ya, jadi memang untuk yang namanya satu dunia dalam genggaman gitu ya, jadi handphone ini adalah dunia Anda. Jadi dengan genggaman itu Anda bisa melihat semua isi dunia. Tapi yang kita ingatkan juga bahwa saya manggis ya, bijak-bijaklah dalam menggunakan medsos ya. Karena terkadang mungkin ada beberapa informasi yang sedikit hoax ya, atau mungkin video-video yang terpotong-potong, jadi mengakibatkan salah persepsi dengan orang yang mendapatkan informasi tersebut ya. Terutama itu video ya, audio yang secara visual ya, visual terlihat langsung. Nah, terkadang orang tiba-tiba langsung memberikan ngejudge atau mungkin memberikan opini sendiri gitu ya terhadap video yang dilihat di medsos. Nah, itu jangan sampai Anda salah tanggap gitu ya. Jadi memang kita harus telusuri dulu sedetail mungkin ya, benar nggak apa yang kita baca di medsos, video yang kita lihat di medsos, dan mungkin saran yang nge-share gitu ya untuk beberapa berita-berita itu, benar apa enggaknya. Kita memang benar-benar harus lebih teliti lagi lah ya, karena terkadang bisa menjadi pro dan kontra gitu saya manggis ya, dan berujung nanti menjadi kayak seperti memprovokasi atau menjadi provokator. Nah, itu ya, karena memang kebanyakan sekarang gara-gara media sosial banyak sekali masalah-masalah yang timbul ya, baik itu masalah pribadi ya, baik itu secara lingkup yang skala kecil, pertemanan, bisa berakibat ke hal-hal besar menjadi kekacauan di bidang politik dan yang lainnya ya, karena dengan hanya media sosial itulah yang bisa membuat kita mengarah ke positif atau negatif ya, tergantung dari andanya yang menggunakan media sosial dan yang membaca isi dari media sosial tersebut. Yang pastinya kita selalu mendoakan ya kepada 5 wartawan atau 5 jurnalis dan 3 ABK ya, untuk mereka yang masih saat ini belum ditemukan ya, pada saat mereka ingin meliput berita tentang erupsi anak Gunung Krakatau ya, mudah-mudahan pencariannya bisa dipercepat oleh tim-tim yang bertugas di sana ya, dan ya kita doakanlah mudah-mudahan mereka ditemukan dalam keadaan selamat gitu ya, karena memang doa para keluarga menginginkan semuanya gitu ya. Jadi ya kita sebagai apa ya, yang melihat di televisi juga sangat sedih juga gitu ya, karena tujuan mereka itu kan kerja gitu ya, untuk mencari berita dan memberikan informasi kepada publik. Nah, ternyata namanya musibah ya, kita nggak tahu ya, karena kondisinya hilang semua ya, sampai ke kapal apa speedboatnya itu hilang, orang hilang speedboat juga nggak ketemu. Jadi kan ya menjadi tanda tanya juga gitu ya, padahal mereka itu kan mengarah ke Selat Sunda di lokasi di mana sekitaran anak Gunung Krakatau ya, tujuannya untuk meliput berita, pengen tahu kondisinya seperti apa. Yalah, kita doakan mudah-mudahan bisa ditemukan dengan selamat dan bisa kembali bersama keluarga tercinta di rumah. Oke lah, selamat semuanya. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang udah nemenin saya dari jam 6 pagi. Sekarang udah hampir jam 1 siang ya. Mudah-mudahan terhibur dengan program acara yang kita hadirkan dan lagu-lagu dangdut yang kita putarkan untuk Anda. Selamat menikmati akhir pekannya bersama keluarga. Saya DJ Ale. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda. Pastikan tetap dengarkan terus Radio Manggis 96 FM ya, karena nanti jam 1 sampai jam 4 sore Anda akan dihibur ya dengan lagu-lagu pop Indonesia. Tetapi saya temanin Anda sampai jam 1 ya, karena masih ada beberapa lagu dangdut yang akan saya putarkan untuk Anda ya. Oke, saya Manggis, selamat berakhir pekan, salam sehat bersama keluarga, jangan lupa gunakan masker terutama Anda yang lebih banyak aktivitas di luar ruangan, dan juga jangan lupa untuk selalu meningkatkan imunitas tubuh Anda dengan konsumsi makanan minuman yang sehat dan cukup beristirahat. Selamat menikmati hari Minggu, semoga menyenangkan bersama keluarga, dan besok hari Senin kembali dengan awal aktivitas, lebih semangat dan juga bertenaga. Saya DJ Ale pamit undur diri di siang hari ini ya. Pastikan tetap stay tune terus di Radio Manggis 96 FM. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Heboh dangdutnya dan asik goyangnya hanya ada di Radio Manggis 96 FM Jambi.
2: Kasih ya.
3: Alhamdulillah ya sayang, 4 tahun kita sama-sama. Kita masih belum dikasih keturunan sama Tuhan.
2: Sabar ya. Semoga di tahun ini kita diberikan malaikat kecil yang sama-sama sama kita.
3: Amin.
4: Terima kasih. Ayah berangkat dagang dulu ya.
5: Hati-hati di jalan ya. Semoga dapat rezeki yang banyak.
4: Amin.

0: Ananda, kami setujui, cuman ya sementara ini kalau memang itu nabung dulu. Jadi kalau sudah siap, langsung ngomong sama ayah.
1: Desa juga usahakan kalau memang bukan bulan ini, mungkin bulan depan. Tapi kalaupun memang belum jodohnya tahun ini, Risa pastikan di tahun depan ya.
0: Ya, ya ayah dan ibu doakan semoga tujuan niat dan hajat Nanda doakan bisa lancar.
2: Yakin waktunya kan.
3: Sembilan nama FM Radio Manggis Pop Indonesia, asik lagu-lagu pop Indonesia paling asik. Saya Manggis ya. Kalau tidak hari ini, ya mungkin minggu depan. Kalau enggak minggu depan, bulan depan ya. Atau enggak juga bulan depan, saya Manggis. Ya mudah-mudahan tahun depan gitulah saya Manggis ya. Karena ada pertimbangan-pertimbangan dalam hidup ini ya, yang harus dikalkulasikan ya, untuk sebuah persiapan yang lebih baik tentunya saya Manggis ya. Batas senja kita usahakan lagi di 10 menit lewat dari pukul 13 atau jam 1 siang hari ini, di hari Minggu 13 September 2026. Gimana kabarnya semua Sohib Manggis? Mudah-mudahan di hari Minggu ini kita semua diberi kebahagiaan, diberi ke apa ya, kesehatan juga yang pasti Sohib Manggis ya. Di tengah cuaca Kota Jambi yang alhamdulillah sudah agak lebih baik sih kalau saya lihat ya Sohib Manggis ya. Bentar gue lihat ini dulu, apa namanya, parameter ini ya, cuaca gitu saya panggil ya. Mau lihat kualitas udara hari ini itu bagaimana. Nah kan udah bagus di angka 63 indeks kualitas udaranya saya panggil ya. Udah apa tuh kalau 63 udah sedang gitu ya. Ya barangkali ini karena ini juga saya manggis ya, karena sudah 3 apa 4 hari ini ya hujan itu sudah turun di sejumlah daerah ya di Jambi, walaupun belum merata ya. Kadang-kadang saya lihat ada status yang di daerah Batanghari yang hujan, sekali waktu saya lihat ada yang di daerah Tanjab Timur yang hujan, kemudian ada di daerah Tanjab Barat yang hujan, terus pernah juga lihat ada di Auduri hujan, padahal di Kampung Manggis nggak hujan gitu kan, tapi udah mulai turun hujan gitu saya Manggis ya. Ini yang harus kita syukuri, mudah-mudahan udah pertengahan September sih saya Manggis ya, mudah-mudahan musim kemaraunya udah berlalu digantikan dengan curah hujan yang mudah-mudahan membawa kebaikan dan keberkahan, dan itu yang kita nantikan sama-sama ya. Tidak antitinya kita berdoa untuk kondisi yang lebih baik untuk bangsa dan negara kita ya. Oke lah, saya Manggis Center Kota Jambi siang hari ini kembali dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kota Jambi. Ada Muri yang hadir menemani Anda sampai nanti di jam 4 sore ya. Seperti biasa di hari Minggu siang ini kita bakal temenin istirahat Sohib Manggis dengan deretan lagu-lagu pop Indonesia ya, yang bisa Anda request tentunya di line telepon kita 0741241187, atau buat para Facebookers ya, Anda juga bisa komen di Facebook kita di Manggis Pasiful. Oke, kita tinggalkan satu yang manis dari Batas Senja, kita usahakan lagi ya untuk kedepannya lebih baik. Kita terima 24187 kira-kira. Penelpon pertama kita ada siapa di sana? Ya, ini dia. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Mori.
3: Aduh, selamat siang juga. Ma Elo.
4: Ikut, mau ikut enggak kondangan?
3: Kemana?
4: Biasa tetangga 5 langkah dari rumah.
3: Dekat ya berarti ya. Jalan kaki apa naik motor?
4: Naik ojek.
3: Serius sih, ah.
4: Iya maksudnya nggak jauh-jauh amat, mana naik motor.
3: Oh naik motor.
4: Kalau 5 langkah enggak lah.
3: Enggak ya.
4: 50 meter juga enggak.
3: Oh, enggak, 1 meter inilah.
4: 1 meter juga enggak.
3: 1 kilometer lah.
4: Ya kurang lebih.
3: Sama siapa perginya? Sama siapa?
4: Biasalah sama ayang bed yang kecilnya, yang Mesa.
3: Oh, siapa yang bawa motor?
4: Yang bawa motor ibunya, neneknya, nebeng sama anaknya.
3: Oh, bertiga gitu. Oh, iya. Bertiga. Kirain neneknya bawa motor.
4: Kalau nenek kalau sendiri mau, kalau bawa cucu udah bisa nenek yang bawa.
3: Oh, gitu.
4: Kalau sendiri bisa, kalau nenek anaknya cucu yang ikut udah berani, resiko.
3: Oh, iya.
4: Lagu apa yang
3: pakai ya? Baju warna apa hari ini?
4: Kepo amat, ya Allah. Jadi nenek-nenek ditanya, nenek mah apa aja, hajar bleh gitu. Mau warnanya nabrak-nabrak mah masa bodoh.
3: Iya kan.
4: Atasnya warna apa? Atasnya warna biru. Mau warna apa nggak tahu.
3: Apa mana? Atasnya ungu, bawahnya kuning gitu.
4: Hitam.
3: Nabrak-nabrak warnanya.
4: Nabrak-nabrak juga nggak apa-apa, bodo amat gitu. Gue yang make.
3: Nggak terlalu ribet lah kalau orang tua ya.
4: Kalau mau nggak terlalu ribet, jangan telanjang aja.
3: Sekali pakai tuh udah langsung jadi aja gitu kan?
4: Iya, apa yang diambil, apa yang pegang tangan udah pakai aja, cocok nggak cocok bodo amat.
3: Kalau yang masih muda kan nggak, kadang-kadang pakai ini, aduh nggak cocok, ganti lagi gitu kan?
4: Sama ini matching ini banyak tuker-tuker ya Allah.
3: Jilbabnya aja nggak matching dia, ini ribet gitu.
4: Kalau mama kan baju dua warna, hitam sama merah aja, jadi aku ambil aja muri.
3: Ih panas-panas, jangan panas-panas pakai, jangan pakai baju merah atuh.
4: Merah nggak senang, cuman hitamnya senang.
3: Silaumen dia kalau pakai.
4: Ya, silaumen, beramat. Gue senang. Astagfirullah ya Allah, gue boleh juga muri. Lagu apa sih muri?
3: Lagu apa?
4: Puspa lah dari
3: Puspa ST12. Dari ST12 ya. Oke.
4: Okay. Semua dari A sampai Z.
3: Iya. Oke.
4: Kalau mau menerima tugas kalau pulang hati-hati.
3: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang lagi buru-buru mau ke undangan hari ini Soe Manggis ya. Karena udah jam 1 lewat, ya memang waktunya udah ini aja berangkat aja lagi ya. Udah kayak yang belum siap-siap, buruan siap-siap deh, jangan kesorean gak enak juga kan. Kadang-kadang sore-sore udah sepi. 24187 di belakangnya Ma Elo. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Muri.
3: Selamat siang juga, Cik Rusli.
5: Siangnya panas berdengkang.
3: Siang yang panas berdengkang ya. Ya enak minum es jeruk nih siang-siang.
5: Benar, awal ketik jual.
3: Enggak ada ketik jualnya. Iya. Hah?
5: Air putih lah, benar.
3: Air putih itulah sehat dah.
5: Iya.
3: Itu ya panas dah. Di sini kalau di dalam studio ini dingin, Ci.
5: Yo, dingin ya, kira-kira.
3: Kalau di luar tuh rasanya, aduh. Tapi tidak begitu panas lah di luar kayaknya.
5: Iya.
3: Sedang lah panasnya.
5: Iya panasnya enggak, tapi ya suapnya tuh.
3: Beruap ya.
5: Yo. Tapi kalau kabutnya lah kurang.
3: Kabut lah kurang, ya alhamdulillah. Ya dak.
5: Ya kan hujan dikit kemarin tuh kan.
3: Iya benar.
5: Yo. Lagu MOE.
3: Apa lagunya, Ci?
5: Cinta Dia.
3: Jika Cinta Dia, itu ya?
5: Iya dari Ani Pereira dak?
3: Bukan, itu dari Geisa.
5: Ah, pasti enggak.
3: Iya.
5: Salam, ada salam ya?
3: Boleh, buat siapa?
5: Ah, buat pertama buat Bapak Elok kata di.
3: Yo,
5: kenangan makan daging. Kenangan ketulangan, Mbak Yo.
3: Hah?
5: Kenangan ketulangan.
3: Ketulangan?
5: Iya, kalau makan ayam, enggak, tulang gitu.
3: Gilo nyangkut tulang ayam. Berarti itu tidak ada bakunya lagi, betelan be.
5: Kalau itu, kalau itu, itu telan be.
3: Kalau ke tulang ikan masih mending kecil-kecil dah. Ini no. Ayam ini tulang besar-besar masih tertelan juga tuh. Terlewat, Ci.
5: Ada rasa lembut sama rasa tulang. Aduh. Aduh, buat sama elok tadi ya. Gunawati,
3: Iya.
5: Satu buat Ijal atau dua. Putra di pulang Ijal. Amat terang manja. Benar-benar sehat.
3: Amin.
5: Terus Anita di dua teman. Anita. Ica di Santi. Buat Tero.
3: Iya.
5: Ambo kala-kala lemah.
3: Iya.
5: Dan siang lo sehat lah kalau.
3: Oke.
5: Buat Mui sesuatu mudah sehat lalu.
3: Amin. Amin.
5: Ya, makasih waktu ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Cik Rusli. Oke, di belakangnya Cik Rusli 24187. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang Mas Muri.
3: Selamat siang juga Bunda. Bunda kan?
6: Iya, Bunda siapa?
3: Bunda ini Sumarno, aja Sumarno.
6: Iya.
3: Selamat siang Mas Muri. Selamat siang juga Bunda. Gimana kabarnya hari ini Bunda?
6: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
6: Mas Muri sehat kan?
3: Alhamdulillah Bunda.
6: Kirim lagunya.
3: Apa lagunya Bunda?
6: Lagu pop ya.
3: Iya, kita lagu pop.
6: Ebit
3: apa aja lah pasti ya. Ebit GAD ya. Iya. Oke, saya cariin yang agak-agak baru ya.
6: Iya. Salam dikit ya, Mas.
3: Iya, Bunda.
6: Untuk anakku yang di apa Sungai Lilin.
3: Sungai Lilin.
6: Iya, Mbak Aceng.
3: Oh.
6: Salam sehat Mbak Aceng. Bunda Pak pagi tadi tidak bisa masuk, tidak ada kesempatan dari Mas Ali.
3: Oh, telat tuh ya.
6: Dia ingin dengar suara Bunda katanya.
3: Oh, Mbak Ajeng pengen dengar suara Bunda.
6: Iya.
3: Karena Bunda lama enggak ikutan kali.
6: Enggak, sering juga lah. Cuma pagi tadi enggak bisa masuk sama Mas Ali.
3: Oh, iya. Terus?
6: Salam tadi siapa Cik Rusli ya.
3: Iya benar Cik Rusli, terus tadi juga ada Mama Elo, ya. Benar.
6: Iya. Untuk Mama Elo. Untuk Putra Pulau Kijang, Bang Samrin, Bang Ijal, Mas Ahmad Alang Banjar, untuk Budi Sila, Bunda Tasawati, Bunda Ridu, untuk Kak Butet yang sedang sakit, semoga segera sembuh ya.
3: Kak Butet sakit?
6: Iya.
3: Oh.
6: Kabarnya sakit, tahu kabarnya dirawat di rumah sakit mana gitu.
3: Kak Butet?
6: Iya.
3: Oh, iya.
6: Iya. Salam untuk semuanya ya, Mas.
3: Iya.
6: Iya, terima kasih waktunya.
3: Iya.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Itu tadi Bunda Haja Sumarno ya. Kak Butet lagi sakit ya, Kak Butet ya. Aduh. Kapan ya? Malam Jumat kemarin ikutan. Masih sehat ya. Aduh, kalau emang iya benar, mudah-mudahan ya kita doakan sama-sama saya Manggis ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, segera diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya ya, bisa beraktivitas kembali. Amin. Ada Ririn Azahra, Assalamualaikum Mas Muri, Waalaikumsalam, Pop Indonesia Asik, request lagu dong, 11 Januari untuk semua Sohib Manggis saja. Buat Mas Muri semangat siarannya, sehat selalu dan terima kasih kembali. Ririn, ada Bunda Tasyawati juga, Assalamualaikum Pop Indonesia Asik, dari Cempaka Putih di sini ya, meminta lagu Cinta Dalam Lamunan atau Desember Kelabu. Untuk Muri, terima kasih banyak. Sama-sama. Ada Haryanto juga. Assalamualaikum, Mas. Selamat siang ya, Pop Indonesia Asik Sungai Gelam hadir bahagia bintang di langit. Apa tuh? Salam buat semuanya, Sohib Manggis. Sehat selalu, kompak selalu buat masnya, tetap semangat, sukses selalu. Terima kasih untuk Ada Haryanto. Kita dengerin lagunya Soe Manggis ya, yang udah di request tadi. Ini dia, ada satu yang cukup legend Soe Manggis ya. Legend untuk dunia musik Indonesia, ST12 Puspa.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812 740 136.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Radio Magis Pop Indonesia, asik lagu-lagu Pop Indonesia paling asik. Gigi 11 Januari saya Manggis ya, dengan vokalis Arman Maulana yang tentunya punya suara yang khas banget. Kita tinggalkan saja siang hari ini saya Manggis ya, di 13 September, bukan 11 Januari lagi ya, udah lewat ya. Tapi gak lama lagi kita bakal masuk Januari 2027. Masih lama juga sih ya, berapa bulan lagi ya? Ya sekarang kan September ya, September, Oktober, November, Desember. 3 bulanan lagi lah lebih kurang saya Manggis ya. Aduh, gak kerasa banget ya saya Manggis ya. Kita udah ada di udah masuk semester ini ya, triwulan gitu saya Manggis ya, triwulan ketiga di tahun ini udah habis, mau masuk triwulan keempat lagi gitu kan ya. Kayak anak sekolah zaman dulu kan, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 gitu ya. Oke, saya Manggis ya, selamat siang aja untuk Anda yang tentunya setia bersama kami di Radio Manggis 96 FM Jambi. Mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia siang hari ini. Selamat siang untuk Bude Sila ya, yang ada di Suaputa sama Pak D juga, yang hari ini kedatangan tamu jauh ya, dari kota Jambi, dari Kasampuda. Ada Mbak Ika, Revianti dan kawan-kawan. Jauh banget ya kesana. Jam berapa tadi ke sana ya? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang ganteng.
0: Selamat siang. Kabar baik, Bunda. Halo.
1: Makan belum?
0: Alhamdulillah sudah makan siang.
1: Apa lauknya?
0: Tadi saya makan lauknya ayam sambal.
1: Ayam sambal. Enaklah.
0: Jadilah.
1: Cuma buat sayur bening bayam.
0: Sayur bening bayam. Terus
1: harus banyak makan sayur kan?
0: Harus banyak makan sayur yang ijo-ijo gitu kan.
1: Tempe goreng, tahu.
0: Tempe goreng, tahu goreng. Nah, sambal.
1: Sambal enggak begitu.
0: Terus sambal enggak begitu ya?
1: Tidak begitu, bukannya tidak mau, tidak begitu aku nian kalau sambal.
0: Oh.
1: Yang penting sudah ada itu be sayur, tahu sudahlah.
0: Cukuplah ya.
1: Cukuplah.
0: Kalau yang itu anak tuh milih tidak makan.
1: Ya kalau anak tuh tidak milih, dia tidak mau ikan, semua ikan dia tidak mau.
0: Oh, semua ikan tidak mau.
1: Tidak.
0: Oh.
1: Tanyalah dengan dia dewek kalau saja katanya Bunda bohong kan.
0: Iya. Kalau ayam maulah.
1: Ayam mau, daging mau.
0: Daging mau, ikan enggak mau ya. Karena memang dari kecilnya enggak biasa kali ya.
1: Tidak juga.
0: Enggak suka makan ikan.
1: Makan ikan.
0: Oh, dulu makan nah, ikan lah.
1: Iya, gara-gara dia tuh pesonya tuh dia ketulangan. Oh, jadi
0: saya dulu pernah juga loh. Ketulangan ikan betok.
1: Ah, itulah.
0: Lama hilangnya.
1: Oh. Oh,
0: datu
1: enggak lagi.
0: Tepeso makan ikan betok sampailah kini itu takut makan ikan betok. Iya.
1: Galo ikan sekarang ini galo ikan.
0: Oh, tidak lah. Kalau kalau ikan betok tuh kan memang tulangnya tuh kayak apa namanya tuh beduri-duri terus ini kayak bercabang-cabang gitu nah.
1: Tapi enak kalau bagi kita yang anu kan.
0: Iya.
1: Apalagi di tempoyak. Aduh, yang besar-besar tuh kan.
0: Enggak, saya enggak mau juga, takut saya trauma. Enggak, saya kalau yang namanya ikan betok memang kecil, mungkin dulu waktu belum SD ya kali ya ingatnya, ketulangan ikan betok ya, sampai kini itu takut makan ikan betok.
1: Kalau itu enggak ikan gabus, ketulangan ikan gabus sedikit padahal murilah sudah.
0: Tapi tajam, tajam. Iya, panjang pula tuh.
1: Ya sudah enggak
0: ikan apa. Aduh.
1: Di dalam debu ya lagunya ya.
0: Suci dalam debu ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Kalau mau tergalau lantai yang bete ya di kasam kuda tuh lagi ke suap pusat tuh jangan lupa oleh-olehnya ya. Ditunggu.
0: Iya.
1: Bude, kasih oleh-oleh Bude ayam bete di kasam kuda tuh biar sampai ke Lebak Bandung.
0: Daun ubi mau kata dia.
1: Ya dong, baulah kalau
0: aduk. Iya.
1: Ya untuk Kak Butet ya, semoga cepat sembuh Kak Butet.
0: Kak Butet sakit memang ya?
1: masuk rumah sakit katanya.
0: Oh iya.
1: Rumah sakit sana, rumah sakit Asia Medica.
0: Iya. Oh. Nah,
1: tadi sore aku malam nggak tahu juga.
0: Kemarin. Dari yang ngomong. Oh iya, siapa yang ngomong?
1: Wati.
0: Bu Nata Sawati.
1: Iya.
0: Oh iya iya.
1: Iyalah, semoga cepat sembuh ya Kak Butet.
0: Amin.
1: Selalulah Kak Butet.
0: Iya.
1: Gak bisa nengok, yang penting doanya ya Kak Butet ya.
0: Betul.
1: Maklumlah kalau nak nengok tuh kan.
0: Iya.
1: Suara bela kayak gini nah.
0: Iya.
1: Kaget. Salam tuh galau lah ya, ganteng ya.
0: Oke deh.
1: Tanpa terkecuali disalamin semua.
0: Iya.
1: Balik hati-hati ya yang Ben.
0: Iya.
1: Buat naik motor tuh.
0: Bener nian, mobil besar-besar.
1: Iya, masker jangan lupa.
0: Iya.
1: Ya makasih ya ganteng.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu tadi ya Bunda Rido alias Mbak Susi yang ada di Lebak, Bandung. Terima kasih udah bergabung bersama kita siang hari ini ya. Sehat selalu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda Tasawati.
2: Kabar
0: baik, sehat. Jadi apa cerita Kak Butet nih, memang dirawat ya?
2: Dirawat di rumah sakit Mitra.
0: Kapan masuknya?
2: Malam.
0: Malam tadi?
2: Ya kemarin, bukan kemarin paginya. Kemarin.
0: Kemarin? Mau masuknya kemarin?
2: Iya.
0: Oh.
2: HB-nya rendah. Iya, sama banyak cairan dalam perut itu.
0: Oh. Iyalah, jadi masih di rumah sakit ya?
2: Masih lah, kemarin pesan Bunda dia.
0: Video call.
2: Iyalah.
0: Mudah-mudahan membaik lah dak kondisinya ya.
2: Ya dikira dia rumah lah, kan besok kan sisi-sisi sama dia. Kakak lagi ngapain, makanya udah kakak lagi di rumah sakit. Rumah sakit mana? Mitra ngapain kakak, kan takut kakak sakit. Iya, kakak sakit, kakak dirawat, kata dia.
0: Iyalah.
2: Baru keluar kemarin yang mereka di rumah sakit apa tuh?
0: Iya,
2: Februari tuh.
0: Iya, sering ya masuk rumah sakit Kak Butet.
2: Iya, kok rumah sakit Mitra.
0: Iya.
2: Muri.
0: Ya.
2: Lagu Bunda ada Muri?
0: Lagunya dak ada Bunda. Desember Kelabu dak ada.
2: Desember Kelabu dak ada.
0: Dalam
2: kelaminan Kelabu ada.
0: Kelaminan Kelabu ada.
2: Kaget lagu dangdut.
0: Kaget apa pula Muri ini, pening kata dia. Orang.
2: Iya. Ada apa denganmu?
0: Ada apa denganmu ada?
2: Iya, ada apa denganmu, Be?
0: Ada apa denganmu?
2: Ada apa denganmu Kakak Butet?
0: Iya. Itulah Kak Butet ya. Nah, pokoknya dalam tahun ini berapa kali lah perasaan Kak Butet ini kedengaran masuk rumah sakit, dirawat kayak gitu.
2: Sekali masuk rumah sakit.
0: Bunda baru sekali ya.
2: Ya kemarin itu kan sakit kan tensi tinggi tuh.
0: Sudahlah, jangan dua kali, cukupnya sekali.
2: Cukup. Sekarang bisa juga masuk rumah sakit, Muri.
0: Jagolah kesehatan lagi.
2: Pernah-pernah masuk rumah sakit yang jatuh ke empat tuh ada juga. Kamu masuk rumah sakit juga tuh.
0: Jatuh tempas.
2: Itu pingsannya lah, Muri.
0: Bunda?
2: Iya, jatuh tempas tuh pingsannya, tak sadar.
0: Di motor? Dari motor?
2: Enggak, di depan rumah tuh, ha.
0: Hah, tiba-tiba jatuh?
2: Aku terkejut.
0: Tiba-tiba? Aku
2: makan pisang. Coba mata bisa, mata bisa pun jatuh depan awal, terkejut.
0: Oh.
2: Tempat jatuh pingsan itu lah penyumbatan pembuluh darah.
0: Kena timpo pisang?
2: Tidak, ini jatuh depan muka.
0: Oh.
2: Jatuh ke timpo bakar pisang, mata bisa yang gedang mau iye. Mau dipeluk deh, habis itu lah bunda pembuluh eh.
0: Jadi terkaget gitu, terkejut?
2: Iya kaget, terkejut. Jadi tempat itu terkejut. Ini pala tuh kebentur jalan setapak depan rumah Tuhan.
0: Iya.
2: Itu bunda dirawat rumah sakit di Ranap tuh.
0: Iya. Iyalah bunda.
2: Gak bosan pun atau nyengok rumah sakit?
0: Janganlah, kalau bisa dak kita nih sehat-sehat bela dak.
2: Yuk, ada salam dari MD
0: lu. Oke deh bunda, salam balik. Lagunya ada apa denganmu ya?
2: Iya. Mungkin salam kalau-kalau deh Mungi ya.
0: Oke deh bunda.
2: Terima kasih Mungi.
0: Yuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. memang saya manggis ya, kita tuh pengennya sehat lah terus gitu ya. Tapi itu lah, kalau memang udah waktunya sakit ya sakit gitu saya manggis ya. Tapi setidaknya ikhtiar kita itu loh dalam menjaga kesehatan gitu kan. Ini usaha kita kan gitu ya. Oke deh, di belakang Bunda Wati. Halo, selamat siang.
2: Siang kembali Mas Mur ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenapa ya tadi putus-putus terus kayak susah nyambung di situ?
2: Tapi besar kayak.
0: Hah.
2: Sinyal.
0: Sinyalnya susah kayaknya di situ.
2: Iya, habis bagi warisan Mas Mur.
0: Oh, alah, habis bagi warisan. Tadi

0: besar-besar dikasih.
1: Yang banyak di Irman, Didi Putra banyak tuh.
0: Ngapun dikasih dia tuh banyak-banyak, dia berdua cuma di rumah berdua.
1: Petainya yang banyak. Kan Muri enggak suka pete.
0: Ndak, ada pete yo.
1: Ada mau.
0: Maulah enggak duo apo?
1: Enggak mau.
0: Yo, orang rumah mah, orang rumah mau soalnya. Tapi jangan banyak.
1: Mas Muri.
0: Nah.
1: Mbak sambal pete sama ini tempe.
0: Apanya, Bude?
1: Ada sambal tempe sama pete.
0: Oh. Oh iya iya.
1: Kalau kan dibawain juga ikan itu loh. Kalau mau yolah.
0: Apa wae lah pokoknya. Nah, dikasih rezeki alhamdulillah.
1: Bawain enggak doi.
0: Enggak, maksudnya tuh pete mentah, pete mentah.
1: Pete. Ada sambal pete ada.
0: Sambal pete enggak usah.
1: Oh, mentah nyobe.
0: Mentah nyobe.
1: Jadi jatahmu potong dia.
0: Dikit bae agak berat.
1: Atau mau.
0: Heeh.
1: Potong. Lagunya?
0: Apa tuh, Bude?
1: Rindu Tiada Bertuan.
0: Rindu Tiada Bertuan. Oke, nanti kita puterin ya.
1: Ya. Heeh. Kalau terus aja, Mas ya.
0: Iya, Bude.
1: Mau nyuci piring.
0: Suruh Mbak Ika cuci piring. Masa tuan rumah cuci piring?
1: Enggak. Udah masih bumbu bosok tetangga. Nanti cuci sama ibu.
0: Iya. Udah makan, udah makan, udah minum. Piring orang tuan rumah yang nyuci piye toh?
1: Enggak. Sudah ngopi lagi.
0: Sudah ngopi pula ya.
1: Sama risol, risol buatnya Didi Putra tuh enak lagi.
0: Risol buatan Didi Putra.
1: Iya, Didi Putra bawa.
0: Apa rasanya? Iya. Oke lah.
1: Putus lagi.
0: Iya, suaranya putus-putus ini.
1: Sudah mas.
0: Oke deh, Bude. Waalaikumsalam. Aduh, lagi pada ngumpul-ngumpul hari Minggu nih, Soi Manggis ya, seru banget. Bisa ngumpul sama keluarga ya, sama teman-teman, sahabat, rekan-rekan kerja. Ya ngumpulnya di mana? Ya terserah mau di rumah teman yang satunya atau yang satunya lagi, atau ngumpul-ngumpulnya di luar gitu. Soi Manggis ya, cari-cari tempat makan yang nyaman gitu kan, atau di taman-taman apa gitu, taman-taman bunga gitu. Aduh, ya deh, saya manggis ya, nikmati aja lah ya suasana hari Minggu ini, untuk melepas penat ya, supaya lebih rileks lagi tubuh dan pikiran, supaya besok ketika kita bekerja lagi, masuk ke kantor atau mulai aktivitas rutinitas kita, kita bisa lebih fresh gitu, saya manggis ya. Baiklah, Anda masih mendengarkan Pop Indonesia Asik, lagu-lagu Pop Indonesia paling asik tentunya di Radio Manggis 96 FM Jambi ya. Masih bersama Muri siang hari ini sampai nanti di jam 4 sore, saya manggis ya. Kita bakal muterin lagu-lagu Pop Indonesia di sini. Selamat siang untuk Reza Putri Hermansyah. Ini ya, apa putrinya Anang Hermansyah ya? Assalamualaikum Mas Muri. Waalaikumsalam, selamat siang. Pop Indonesia Asik Kampung Manggis hadir, Kampung Manggis hadir ke lagunya Jikalau Kau Cinta dari Judika. Oke, buat Sohib Manggis atau Sobat Manggis ya, kompak dan sehat selalu. Terima kasih Mas Muri, terima kasih juga Reza Putri. Zulfikar Amin, assalamualaikum Mas Muri, selamat siang juga Pop Indonesia Asik. Murni hadir nih lagunya Luka di sini, buat Sohib Manggis kompak dan sehat selalu, terima kasih. Oke, itu dulu ya, kita dengerin lagunya Sohib Manggis ya, yang di request sama siapa tadi ya, sama Mbak Suci, Mbak Suci lagi, Mbak Susi maksudnya. Mbak Susi tadi request lagu Suci Dalam Debu katanya ya. Ini lagunya siapa ini ya? lagunya.

iklim gitu ya. Oke lah, saya Manggis ya, jangan kemana-mana, tetap di sini ya di Radio Manggis 96 FM. Siang hari ini kita masih punya waktu yang cukup panjang ya, sampai nanti di jam 4 sore. Jadi pastikan untuk tetap stay tune di sini ya di Radio Manggis 96 FM Jambi.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultraflu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
7: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
6: Kok permen?
7: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Radio Manggis Pop Indonesia, asik lagu-lagu pop Indonesia paling asik. Luka di sini satu persembahan dari Ungu ya, siang hari ini saya Manggis di 30 menit lewat dari pukul 14 atau jam 2 siang. Satu lagu yang direquest sama Zulfikar Amin. Assalamualaikum Mas Muri, waalaikumsalam. Selamat siang ya, Murni hadir lagunya dong. Luka di sini buat Sohib Manggis kompak dan sehat selalu. Terima kasih Mas Muri, terima kasih juga Zulfikar Amin. Oke, kembali ya Sohib Manggis ya di 24187. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum Bang Muri.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa ini?
1: Dari siapa ya?
0: Dari Mbak Solia bukan?
1: Kok tahu?
0: Oh kok tahu? Ya tahu lah.
1: Lama gak ketemu Mbak Luri.
0: Iya, kemana aja nih Mbak Solia?
1: Umroh.
0: Amin. Waduh, mana oleh-olehnya, air zam-zamnya?
1: Oh, air zam-zamnya panas.
0: Umroh nggak ngomong-ngomong, nggak ngajak-ngajak umroh. Lagi di mana nih Mbak Solia?
1: Lagi di rumah mana?
0: Nggak ini, nggak apa, nggak jualan.
1: Libur.
0: Oh libur.
1: Jualan.
0: Masih di dekat ini ya? Masih jualan di apa, dekat Teresia apa gitu ya? Aduh suaranya storing.
1: Oh gitu ya.
0: Iya. Ya udah, lagunya apa Mbak Solia?
1: Lagunya Janur Kuning.
0: Loh kok Janur Kuning? Kita lagu-lagu pop loh.
1: Oh lagu pop ya. Janur Kuning gak ada di saya.
0: Enggak bisa.
1: Oh ini Bella, semut-semut merah.
0: Oke deh, semut-semut merah. Semut-semut merah kayaknya enggak ada, semut hitam yang ya. Semut hitam yang adanya.
1: Semut hitam ya. Ini Bella minta kita kasih aja.
0: Kita kasih di sekolah ya.
1: Iya.
0: Iya deh.
1: Namanya enggak dengar suara Mas Muri ini.
0: Iyalah, berarti katanya, berarti Mbak Solia yang lama enggak dengar Radio Manggis.
1: Iya, sibuk jualan.
0: Sibuk jualan terus ya.
1: Iya.
0: Pantes lah sudah pergi umroh. Jualan terus.
1: Aduh. Enaknya ketawa ketawa ya.
0: Ya udah deh, lagunya buat siapa?
1: Buat Bang Boris.
0: Ya. Oke. Suaranya putus. Iya putus-putus suaranya. Ya udah deh Mbak Solia ya, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Hati-hati.
0: Iya, terima kasih.
1: Ali udah masuk ya?
0: Ali tadi sudah sampai jam 1. Iya. Yo, waalaikumsalam Mbak Solia. Soalnya putus-putus ya. Terima kasih dan mudah-mudahan lancar selalu ya dengan usahanya Mbak Solia ya. Assalamualaikum Bang, ini dari Aca di Tangkit, minta lagunya dong Amnesia dari Al Ghazali. Salam buat semuanya, buat Abang terima kasih. Terima kasih juga ya Aca. Terus siapa lagi ini? Ada dari Abah Waisel, Pop Indonesia Asik. Mas Muri selamat tugas sampai tuntas ya. Terima kasih Abah Waisel. Ya sukses juga. Ada Eko Setiawan. Assalamualaikum Mas Muri, waalaikumsalam. Dari Palembang, Sumatera Selatan hadir ikutan aja. Aku mau request lagu Ipang. Salah apa, dikirim salam aja buat seluruh pendengar setia Radio Manggis Full. Selamat siang menjelang sore dan selamat berakhir pekan aja buat Mas Muri dari aku. Terima kasih banyak. Makasih juga Eko. Ada Devi Deva ya. Assalamualaikum Bang Muri. Waalaikumsalam. Salam Pop Indonesia ya. Mama Devi Deva dari Selat Lopaaur kali ya. Hadir ini mau rekas lagu Glenn Bradley. Januari buat Bang Muri, salam kompak selalu dan selamat bertugas aja. Terima kasih mamanya ini Devi Deva ya, udah bergabung juga bersama kita siang hari ini. Saya manggis ya masih di 0741241187 buat saya manggis yang lain. Nanti kita kembali lagi di sini.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Saya panggil gawat, ada berita kehilangan misterius yang lagi ramai akhir-akhir ini. Seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya Kevin. Keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera. Namun perjalanan mereka ini justru berujung pada sebuah misteri yang sangat janggal. Awalnya Kapten Teddy hanya ingin pulang kampung untuk menemui istrinya di kampung halaman. Bersama sahabatnya Kevin, saya manggis, mereka berangkat. Namun tiba-tiba saat melewati hutan di malam hari, perjalanan mereka berubah menjadi malapetaka. Teddy dan Kevin tersesat dan konon terjebak di sebuah perkampungan gaib yang menjadi wilayah Urang Bunian. Urang Bunian sendiri merupakan urban legend yang dipercaya oleh masyarakat Sumatera sebagai makhluk gaib yang hidup di dunia lain dan konon suka menculik orang. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada Kapten Teddy dan Kevin? Mungkinkah mereka bisa selamat dari Urang Bunian? Nah, buat kamu yang penasaran, saksikan kisah lengkapnya di film horor Urang Bunian yang mulai tayang di bioskop pada tanggal 17 September 2026. Dan saya manggil saksikan ya, jika kamu ingin nonton lebih dulu bisa mengikuti spesial screening ya di untuk Kota Jambi itu di bioskop 21 Jamtos ya, dan tentunya saya manggil screening spesial screeningnya itu sudah dilaksanakan pada 10 September lalu saya manggis ya. Oke, saya manggis Center Kota Jambi, itu informasi untuk Anda khususnya para penikmat film-film di bioskop ya. Ini sepertinya harus menjadi salah satu film yang harus kamu tonton di tahun ini ya.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: 6.6 FM Radio Manggis Pop Indonesia. Asik lagu-lagu pop Indonesia paling asik. Rizky Febian featuring Adnan Khalib ya. Alamak ya, di pukul 15 atau jam 3 sore hari ini ya. Soy Panggis ya, selamat sore aja untuk Soy Panggis yang masih tetap setia bersama kami di sini ya. Masih di 07.412.4187. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kabar murid.
0: Kabar baik. Dari siapa nih?
1: Arman Bakung.
0: Oh, Bang Arman Bakung. Aduh, kirain siapa tadi nih ya. Apa baru bangun tidur apa macam mana nih Bang Arman?
1: Iya.
0: Baru bangun tidur ya.
1: Iya, panas benar.
0: Enggak ada undangan hari ini.
1: Oke.
0: Nggak dong.
1: Ya,
0: di rumah bela ada.
1: Iya.
0: Iyalah. Mau dengar lagu apa nih sore ini, Bang Arman?
1: Apa ya? Janji suci lah.
0: Janji suci.
1: Ya.
0: Janji suci dari Yopi ya.
1: Yo,
0: Yopi dan ya. Muno. Silakan buat siapa Bang Arman?
1: Ya, buat murid macam kayak selalu. Baru di malam beli meja uding ke mana dia pun nama mati pakai mana sebelum dari kata buter bayi dar bang kamrin. Mang Aji tadi ke eh nak dibari ke pasawan mas putra putri dan bang musu itu juga putra FM. Buatnya mama Ija juga Ida lagi ngebang dan yang masih di sini apa kerja Mbak Yani. Yani bu Nayati juga, buatnya orang juga, buatnya Mama Elok, Mas Amat juga, Bunda Siti, Narido, buatnya apa lagi ya? Buatnya semuanya aja lah.
0: Semuanya ya.
1: Yo, lagi ada kan?
0: Ada dong.
1: Iya, terima kasih ya.
0: Ya, sama-sama Bang Arman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya, ya Bang Arman yang ada di Bakung. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Halo, selamat sore.
2: Sore kembali, Mas Muri.
0: Selamat sore juga Mas Samad. Waalaikumsalam. Apakah baru bangun tidur juga ini? Sama kayak Abang Arman tadi berarti ya.
2: Dengar radio kan?
0: Itulah kalau siang-siang tuh jam 1, jam 2 tuh memang jam-jam ngantuk memang.
2: Panas ngampungnya Mas Muri terlalu menjar.
0: Panas ya?
2: Iya, malah. Oh,
0: iyalah. Mas Samad mau dengar lagu apa nih?
2: Saat terakhir Mas Muri.
0: Saat terakhir ya. Boleh. Nanti kita puterin ya.
2: Salam buat Mas Muri. Pertama-tama semoga sehat kita keluarga. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga lancar dalam tugasnya Mas Muri ya.
0: Amin.
2: Salam dari wakili sama Bang Amar tadi. Makasih juga Bang Amar, tinggalnya Bang Amar.
0: Iya.
2: Buat semuanya, ucapkan selamat sore, selamat sehat selalu. Banyak kakak Butet, semoga sehat juga Pak Kak Butet.
0: Iya, Kak Butet kita sakit ya.
2: Iya, gimana sama dengan ini Pak D.
0: Pak D mana?
2: Pak D. Budi Sila.
0: Oh, iya. Oh.
2: Lagi gak enak badan, katanya udah 2 hari sama Suri.
0: Oh, gitu. Pak D. Budi Sila?
2: Lagi gak enak katanya ya.
0: Iya. Ya, istirahat dulu Mbak Ika berarti.
2: Ada di sana tuh katanya tuh.
0: Iya benar, Mbak Ika di sana tapi mungkin sekarang udah OTW balik
2: ya,
0: mungkin. Iya.
2: Buat galau-galau Mas Muri ya.
0: Oke deh Mas Samad. Iya.
2: Waktu dan lagi terima kasih Mas Muri.
0: Iya. Waalaikumsalam. Mas Samad, iya tuh waalaikumsalam. Terima kasih lah bergabung ya. Saya Manggis ya. Waktu beduk dan azan asyar wilayah kota Jambi dan sekitarnya itu adalah pukul 15 lebih 12 menit. Jadi pas banget kalau tadi sempat tidur siang terus jam sekarang udah bangun tuh udah inilah cukup lah ya. Tidur siang tuh gak boleh lama-lama saya Manggis ya. Setengah jam aja, satu jam itu kayaknya udah lama ya, paling lama lah. Baiklah kalau begitu saya Manggis ya. Kita dengerin lagu-lagu yang udah di request ya, masih di lagu-lagu pop Indonesia ya di kesempatan sore hari ini, masih di hari Minggu 13 September 2026.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
3: Pak,
6: ada apa toh, Bu?
3: Ini loh, Pak, perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
6: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
3: Iya, tapi
6: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
3: Kepiye toh, Pak? Pak, ibu ki lo wedi sanu ekon operasi.
6: Sabar, Bu. Coba ibu minum Prokan saja.
3: Apa, Pak? Prokan?
6: Iya, Bu. Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo, Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
3: Iya, Pak. Ibu manut saja, wes.

0: dengan kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: 96 FM, Radio Manggis.
3: 96 FM, Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkan.
1: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi. Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi, inilah Radio Manggis.
3: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik, lebih asyik goyangnya.
4: Kopi buat kamu.
5: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
6: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
5: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
7: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
5: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
7: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu. Biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
8: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
9: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812 740 136.
10: Pop Indonesia asik. Pop Indonesia asik.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: sana harapanku.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
1: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
2: Sakit?
1: Iya Pak, lagi sakit.
2: Sakit apa Pak?
1: Glukoma Pak.
2: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
1: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
3: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

96.6 FM Radio Manggis Pop Indonesia, asik lagu-lagu pop Indonesia paling asik ya. Kita tinggalkan saja Chris Patih yang lagu-lagunya juga tak lekang oleh waktu, tetap enak didengerin ya sampai hari ini saya Manggis ya. Walaupun sudah cukup lama juga sih ya lagu tersebut pertama kali rilis ya. Kita tinggalkan saja dan tidak terasa mengantarkan kita di 40 menit lewat dari pukul 15 mendekati jam 4 sore hari ini. Dan waktunya saya mau diundur pamit dulu ya dari ruang dengar Anda, saya Panggis ya, untuk program Pop Indonesia Asik kali ini. Mudah-mudahan hari Minggu depan kita ketemu lagi ya di program yang sama dan di stasiun radio yang sama, Radio Manggis 96 FM Jambi. Oke. Selamat menikmati hari Minggu Anda bersama dengan keluarga ya. Selalu bahagia dan juga tetap jaga kesehatan. Saya Manggis ya, tetap gunakan masker ketika Anda akan bepergian keluar. Oke. Dan jangan kemana-mana karena program-program acara yang lain masih akan terus menemani Anda ya mengakhiri hari Minggu ini sampai nanti di jam 10 malam. Oke. Dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Jambi, saya Muri undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik Indonesia.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Kesehatan adalah suatu hal yang utama. Suatu ketika keluarga mengalami gangguan kesehatan, hanya satu solusinya, Agarilus pilihan tepat untuk mengatasinya. Contoh seperti saudara kita yang sudah merasakan khasiatnya.
1: Maaf, dengan Mbak siapa?
2: Mbak Murningsih.
1: Dari mana, Mbak?
2: Dari Gedung Rejo Sakti, Umbul Kempis, RK 4, RT 14.
1: Selama ini yang dirasakan apa, Mbak?
2: Yang dirasakan sebelumnya jantung bengkak sama katup jantungnya bocor.
1: Udah berapa lama kira-kira?
2: Kalau ketahuannya sih baru-baru ini, cuma yang dirasain udah hampir 3 tahun.
1: 3 tahun. Sebelumnya udah berobat kemana saja atau sudah mengkonsumsi obat apa, Mbak?
2: Kalau pertama itu kan tadinya cuma lambung-lambung biasa, yeah. Ternyata kena vertigo, ketahuannya di Serang. Terus habis itu ini didiagnosanya jantung.
1: Terus yang dikonsumsi sekarang apa, Mbak?
2: Kalau pertama itu produk Agarilus satu paket, yeah. Setelah itu dalam jangka sehari semalam itulah udah ada perubahan. Udah tadinya kan nggak kuat berdiri, sekarang bisa berdiri dan bisa jalan-jalan.
1: Jadi satu paketnya itu Agarilus Drop, Agarilus Hijau, Ocean Mineral, dan Madu Temulawak ya, Mbak?
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Berarti cuma dalam waktu sehari semalam sudah bisa dirasakan khasiatnya dan sudah terasa perubahannya ya, Mbak?
2: Iya.
1: Sekarang perubahannya gimana, Mbak, setelah mengkonsumsi produk Agarilus?
2: Sekarang lebih enakan, di badan juga terasa ringan, makan juga enak, ya, ya tinggal masa, ya, pemulihan.
1: Nah, kemudian pesannya apa kira-kira untuk teman-teman yang mempunyai masalah sama seperti yang Mbak rasakan?
2: Pesannya sih sabar, kuat, yakin kalau kita itu akan sembuh, yakin sembuh seperti semula. Pesannya untuk teman-teman atau saudara-saudara yang mempunyai penyakit seperti saya, pesan saya segera konsumsi obat herbal Agarilus. Agarilus memang jos.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
3: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi, inilah Radio Manggis.
4: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik, yang
5: lebih asyik goyangnya.
6: Semua tentang Jambi.
7: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
6: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
3: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
4: Sakit?
3: Iya Pak, lagi sakit.
4: Sakit apa Pak?
3: Glukoma Pak.
4: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
3: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
5: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu, rejakannya, lega rasanya.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
1: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
4: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
5: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
6: Radio Manggis 96 FM, Radio Manggis,
7: yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
8: Radio Manggis
9: dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebutkan satu persatu, baik nama, jabatan, gelar. Insyaallah kita ini semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini pada tanggal 8 Rajab kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala umur panjang, kesehatan, dan yang paling besar adalah istiqamah dalam iman dan Islam. Sehingga walaupun banyak tarikan-tarikan hawa nafsu, ada kesibukan, tapi masih ringan kita melangkahkan kaki datang ke rumah Allah dan melanjutkan tausiah yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu. Berselawat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat hidup kita mendapat bimbingan mengikuti sunnah, dan ketika akhir hayat mendapatkan husnul khatimah, dan ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala diberikan syafaat uzma insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa Sabtu subuh kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada subuh ini kita akan mengkaji hadis disebutkan dalam kitab Al-Mu'jam As-Saghir karya Imam At-Tabrani. Jadi riwayat Imam At-Tabrani diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Muawiyah Al-Ghadiri. Abdullah ibnu Muawiyah Al-Ghadiri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Thalasun man 'amila hudna qad zaqa ta'mal iman." Thalasun, ada tiga perkara. "Man 'amila hudna," siapa yang dapat, mampu, bisa melakukannya, "qad zaqa ta'mal iman," maka sungguh dia sudah zaqa, merasakan ta'mal iman, rasanya iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tamsil. Tamsil artinya menarik yang zahir kepada yang batin. Iman itu batin, tak nampak oleh mata. Tapi dicontohkan Nabi dalam bentuk yang zahir, dapat dirasakan seperti makanan. Untuk apa? Untuk menampakkan sesuatu yang batin ditunjukkan dalam contoh yang zahir supaya dapat ditangkap oleh orang banyak. Itu biasa dalam Quran, dalam hadis Nabi. Ambil contoh, siapa yang bersedekah pahalanya banyak. Banyak itu kan abstrak, tak nampak. Maka dicontohkan Nabi dalam bentuk yang nyata. Dicontohkan Allah dalam Quran dalam bentuk nyata. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, kamasali habbah, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 bulir, wa fi kulli sumbulatin 100 habbah, dalam satu bulir ada 100 biji. Ha, ini menunjukkan suatu yang batin kepada yang zahir supaya tergambar dalam pikiran. Begitu juga dengan iman. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun, ada tiga perkara. Man 'amilahunna, siapa yang dapat melakukan ini, qad zaqa ta'mal iman, maka sungguh dia sudah merasakan ta'ma. Digunakan kata rasa, ta'mal iman, rasanya iman. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ada satu buah-buahan yang ada di tempat kita yang negeri beriklim tropis, tapi tak ada di gurun Arab, gurun pasir sana, karena dia tak tumbuh di sana. Mereka hanya bisa melihatnya lewat internet, hanya bisa bertanya, tapi tak pernah merasakan. Apa maknanya? Bisa dilihat, bisa tampak, bisa dengar cerita, tapi tak tahu rasanya. Begitu juga sebaliknya,
ada yang di negeri yang jauh di sana dan kita tak bisa merasakan. Suatu ketika saya di atas bis waktu masih kuliah, tahu datanglah orang Mesir manggil dari jauh, saya di belakang dari depan, ta'al ya bini, sini dulu sebentar. Lalu saya pun pindah tempat, ada apa saya bilang. Kata dia, di negeri kamu itu ada buah-buahan bulat seperti ini, durinya banyak sekali. Rupanya dia mau bertanya tentang durian. Apa maknanya? Dia tak merasakan. Dia tahu berita tentang itu, ada buah-buahan seperti bola basket berduri-duri, bentuknya seperti ini. Pernah dia dengar, pernah dia lihat gambarnya di internet, tapi dia tak tahu rasanya. Begitu juga sebaliknya, saya bisa bercerita ke bapak dan ibu, makanan ini tak ada di Pekanbaru, makanan ini tak ada di Kairo, makanan ini tak ada di Makkah. Tapi orang Maroko setiap hari Jumat seluruh negeri serentak itu makanannya. Apa namanya? Kuskus. Makanan kuskus. Bentuknya gembur-gembur, makannya mesti pakai sendok, kalau tidak dia tak. Dimakan pakai gulai daging dengan sayur yang biasa mereka buat, wortel, kentang dengan kubis. Serentak semuanya makan itu, agak-agak asin. Tapi saya bisa tunjukkan, gambarnya bapak ibu bisa lihat. Tinggal ketik saja di Google, pilih image, nampak gambarnya. Bisa dilihat gambarnya, bentuknya, tapi rasanya tak dapat. Begitu juga dengan iman. Nabi SAW mencontohkan. Apa itu iman? Semua kita tahu definisi iman. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Wal iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Tapi rasanya belum tentu dapat. Begitu juga bapak ibu mungkin merasakan, tak dapat saya rasakan. Karena bercerita tentang rasa, maka dalam ilmu tasawuf disebut la ya'rifuhu illa man zaqahu. Tak ada yang dapat mengetahuinya kecuali orang yang merasakannya. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dapat melakukan yang tiga ini, qad dzaqa ta'mal iman, maka dia sudah merasakan rasanya iman. Bapak pernah melihat buah mangga? Ya. Pernah menyentuhnya? Ya. Pernah merasakannya? Iya. Bagaimana rasanya? Tak dapat dicakapkan dengan kata-kata. Karena rasa yang dirasakan oleh lidah bapak tak sama dengan yang saya rasakan. Jangankan sesuatu yang besar, yang kecil, yang sederhana, segelas teh saja, lain rasanya. Saya datang bertamu ke rumah bapak dan ibu. Lalu kemudian bapak pun berikan, suguhkan, ibu pun berikan. Silakan minum Pak Ustaz. Lalu saya pun minum. Bagaimana tehnya Pak Ustaz? Karena tidak enak mengatakan tuan rumah pelit, gulanya sedikit, saya bilang manis. Padahal tak manis. Menurut bapak ibu sudah manis. Kenapa? Karena bapak ibu biasa minum pakai gula sliming yang tak banyak manisnya. Sementara saya harus 2 sendok baru manis. Kalau perkara yang begitu saja kita ikhtilaf berbeda, apalagi masalah rasa iman. Tapi kita tak membicarakan masalah rasa. Tapi kata Nabi SAW, kamu lakukan saja yang tiga ini, maka Nabi menjamin. Hadisnya bagaimana statusnya? Bukan dhaif, bukan hasan, bukan maudhu. Hadis sahih. Qad dzaqa ta'mal iman. Maka orang yang melakukan ini merasakan rasanya iman. Dia tak mendengar definisi tentang iman. Karena kalau bercerita definisi tentang iman, jangankan orang ulama, orang Islam, pakar, jangankan ahli fiqih, ahli hadis, ahli tafsir, orientalis pun lebih hafal daripada kita. Orang-orang barat yang mengkaji Islam itu lebih tahu definisi tentang iman. Disuruh mereka mengkaji tentang salat, salat menurut bahasa, salat menurut istilah, jenis-jenis salat, kapan disyariatkan salat, bagaimana fungsi salat, apa hikmah salat, apa hadis tentang salat, tahu semua. Tapi kalau ditanya, kamu salat? Tidak. Oleh sebab itu Islam bukan informasi, tapi dia diamalkan, lalu muncullah rasa merasakan iman. Apa saja dia? Yang pertama kata Nabi SAW, man 'abidallaha wa 'azza wa jalla wahdahu bi annahu la ilaha illa huwa. Orang yang menghambakan diri kepada Allah 'azza wa jalla wahdah, hanya kepada dia saja,
bi annahu la ilaha illa huwa, tidak ada yang lain kecuali dia. Oh, kalau yang ini kan biasa ni Pak Ustaz, dari dulu kita diajarkan la ilaha illallah. Memang betul, mulut kita mengatakan la ilaha illallah, tapi apakah orang mampu menghambakan diri kepada Allah seperti yang disebutkan dalam hadis ini, abidallaha wahdahu, hanya menghambakan diri kepada Allah saja? Tidak. Banyak orang menghambakan diri kepada Allah ketika di masjid, di luar menghambakan diri kepada syaitan. Banyak orang menghambakan diri kepada Allah ketika saat di dalam salat, di kantornya dia menghambakan diri kepada atasan. Kalau sudah atasan yang memanggil, bukan main lagi, di tengah jalan pun akan parkir sebentar, berhenti sebentar. Sebentar Pak, iya Pak, sebentar. Tapi kalau Allah Ta'ala yang memanggil, ayya ala salah, ah masih lama lagi waktunya. Tapi bukan main lagi mengucapkannya, subhana rabbiyal azim, engkau yang maha agung ya Allah, subhana rabbiyal a'la, engkau yang maha tinggi ya Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, semuanya punya engkau ya Allah. Sesuai tak ucapan itu dengan itu? Tidak. Menghambakan diri bukan seperti yang dalam hadis. Jadi kata Nabi, kalau mau merasakan manisnya iman, hambakanlah diri, bi annahu la ilaha illa huwa, tidak kepada yang lain, hanya kepada dia saja. Saya tak dapat mengukur seberapa jauh bapak ibu melakukan itu. Begitu juga sebaliknya, bapak ibu pun tak dapat mengukur. Dan memang kita subuh ini bukan mau mengukur orang lain. Hadis ini kita kaji, kita mau mengukur diri sendiri. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang eksplorer petualang dari Maroko namanya Ibnu Battuta. Nama kampungnya Tanjah, tulis Latinnya Tanjer. Itulah kota terakhir sebelum menyeberang Selat Gibraltar masuk ke Spanyol. Di Tanjer itulah makam Ibnu Battuta. Lalu dari ujung Maroko petualangannya sampailah ke ujung Pulau Sumatera. Sampailah Ibnu Battuta pada abad ke-7 di Aceh, Samudra Pasai. Disebutkannya kata Sumatera di situ. Dua jilid kitabnya itu, dua kali Quran, tak menyamakan. Nama judul bukunya Rihlah Ibni Battuta. Rihlah petualangan Ibnu Battuta. Bercerita dia bagaimana dia sampai ke Pulau Sumatera. Dilihatnya gajah-gajah yang besar dengan sultannya memakai juwah. Kemudian ada pula alim ulama memakai jubah. Beda jubah sultan dengan jubah ulama. Dia bercerita bagaimana Islam ketika dia sampai di kerajaan Samudra Pasai. Lalu setelah dari Sumatera, dia pergi ke Pulau Jawa. Dia bercerita tentang raja yang tak memakai baju. Disebutkannya dalam buku itu. Saya jumpa raja tak berbaju. Lalu kemudian menunjukkan rajanya waktu itu belum Islam, masih Hindu. Lalu raja ini berjumpa dengan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta, raja yang tak berbaju, tak dia sebut kerajaannya apa, nama rajanya apa, tak dia sebut. Hanya disebutnya di Pulau Jawa, ada raja tak berbaju. Lalu kemudian si raja dengan penterjemahnya. Oh, ternyata saat itu sudah ada di Pulau Jawa orang yang bisa bahasa Arab, walaupun belum Islam. Lalu kemudian dipanggillah seorang hamba sahaya untuk menghadap Ibnu Battuta. Raja, penterjemah, Ibnu Battuta, dipanggil si raja, si hamba sahaya. Lalu si hamba sahaya diberi sebilah pisau. Hai hamba sahaya, ini. Lalu kemudian kata si raja, hai hamba sahaya, bunuhlah dirimu. Maka saat itu juga si hamba sahaya menikamkan pisau ke jantungnya, matilah dia saat itu. Lalu kemudian si raja bertanya kepada Ibnu Battuta, hai kamu pendatang dari Arab, ada tak di kampung kamu macam ini? Tak ada, kata Ibnu Battuta. Itulah hebatnya saya. Apa maknanya? Saat itu hamba sahaya amat sangat patuh pada tuannya. Sebegitunya patuhnya. Padahal apa yang dia dapat dari tuannya? Makan, minum, tempat tinggal dengan status yang rendah. Kasta sudra. Karena saat itu masih menganut agama Hindu-Buddha. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, orang yang menghambakan diri pada manusia, bukan cerita mengawang-awang, bentuk real di tempat kita, bukan pula di negeri nun jauh di sana, tak, di tempat kita masa silam, begitulah orang menghambakan diri pada manusia.
Seandainya penghambaan diri pada manusia itulah yang dia bawa menghambakan diri kepada Allah SWT, merasakan dirinya bukan milik dia tapi milik Allah, sehingga kalau katanya bunuhlah dirimu, saat itu juga dia bunuh, maka disitulah orang akan merasakan manisnya iman. Tapi sekarang kan tidak, orang menghambakan diri kepada manusia, menghambakan diri kepada harta. Afaman ittaqadha ilahahu hawa, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang sanggup untuk menunggu orang penting karena suatu urusan penting yang dia anggap penting untuk kehidupan dunianya, menunggu dia bahkan 3 jam tahan dia menunggu. Tapi kalau khatib Jumat agak panjang 5 menit saja, sudah dipatoknya nih, Masjid Akramun Nas 20 menit, dia pun pasang. Asal lewat 22, mulailah. Selesai salat, tak lagi bahas subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa akbar. Khatib ni, inilah khatib yang belum diberikan penyuluhan.

memberikan gaji dan lain sebagainya. Tapi ada sebagian orang menghambakan diri bukan kepada atasan, orang yang mestinya bawahan. Jumpa kita di depan supermarket, di depan pasar. Bapak sudah berapa lama menunggu sini? Lebih 1,5 jam, Pak Ustaz. Apa yang ditunggu? Ibu lama betul belanja di dalam. Real, nyata. Orang menghambakan diri. Memang tidaklah dikatakan saya ini sedang menghambakan diri. Tidak. Tapi betapa sikap kita kepada Allah SWT tak sama. Bapak ibu melihat orang yang akan ikut ini menjelang musawaqah tilawatil Quran, maka perlu di TC ini, berapa ditinggal khusus disediakan hotel, lalu dipanggilkan pakar ahli Al-Quran, lalu si qari membaca dengan bacaan yang begitu takutnya salah. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Bukan main, takutnya dia salah bunyi huruf itu. Di depan siapa? Depan manusia. Tapi depan Allah SWT, bergoyang pun tidak dagu menyuarakan huruf. Di mana ayatnya? Ini dalam hati cukup saja. Padahal saat itu kita sedang berada di depan dia. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Di saat memohonkan pengampunan dosa, Rabbil firli, ya Tuhanku ampuni aku, warhamni rahmati aku. Tapi justru ucapan itulah yang paling tak diingat orang Islam. Bisa Bapak Ibu bayangkan? Lalu mengatakan, saya ini menghambakan diri kepada Allah. Kapan dan di mana kita menghambakan diri? Atau subuh ini kita sebenarnya mengintrospeksi diri kita lagi. Apakah betul kita ini? Man abidallaha wahdahu bi annahu la ilaha illa huwa. Agama Islam tidak dimulai dari na'am. Yes. Tidak. Agama Islam agama protes. Kalimat awal yang keluar dari mulutnya, la. La ilaha illallah. Lebih mudah mengiyakan daripada menidakkan. Kalau Bapak Ibu tak percaya, sehari-hari kita lebih mudah mengiyakan daripada menidakkan. Maka Bapak datang besok, iya. Kalaupun untuk mengatakan tidak, dia tak akan katakan tidak. Dijadikannya Allah sebagai bemper, insyaAllah. Padahal dalam hatinya tidak. Betapa sulitnya mengatakan tidak. Tapi Islam agama tegas. Islam mengatakan tidak, la ilaha illallah. Maka orang yang tak punya prinsip, dia berat untuk mengamalkan Islam. Karena Islam berani mengatakan tidak. Dia tidak mengatakan iya. Karena mengatakan inilah Tuhanku mudah. Tapi menafikan segala sesuatu, la ilaha. Apa makna la ilaha? La ma'buda bihaqin illallah. Tidak ada yang disembah satu pun kecuali Allah. La mahbuba bihaqin illallah. Tak ada yang dicurahkan kasih sayang dan cinta kecuali kepada Allah. Dan pada puncaknya adalah la maujuda bihaqin. Tak ada yang wujud sebenar wujud illallah kecuali Allah. Kalau begitu yang wujud ini apa? Dia ada, tapi keberadaannya karena keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan fana, akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan musnah dan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang wujudnya kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditanamkan dalam pribadi muslim. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sanggup kita seperti itu, saya pagi menyampaikan tausiah keluar kota karena takut terlambat jam 4 subuh saya berangkat. Perjalanan 3-4 jam. Berangkat jam 4 subuh, lewat depan asrama tentara jam 4. Belum lagi solat subuh. Sudah begini depan. Mata. Padahal siapa pun tak ada lalu. Jin pun belum bangun lagi. Sama Pak Ibu bayang. Saat itu siapa? Kemana menghambakan diri? Kalaulah begitu penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Makanya kata Nabi SAW, kalaulah kamu seperti sikap kamu ini, di depan dan di belakang aku sama, kata Nabi, la safahatkumul malaikah, turun malaikat ke bawah menyalami kalian. La safahatkumul malaikah, turun malaikat menyalami. Tapi karena dia zigzag, naik, turun, dan lebih selalu di bawah daripada di atas. Ini yang jadi masalah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT.

Tapi tak bisa kita berjalan sendirian. Dengan berjamaah inilah, bersama-sama ini membangun kebersamaan. Dalam kerangka apa? Tujuannya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau bersama kita dengan orang-orang yang menghambakan diri, maka ringan jalannya, mudah. Suatu yang berat menjadi ringan, suatu yang jauh terasa menjadi dekat. Kenapa? Karena bersama dengan orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah. Tapi kalau bersama dengan orang yang menghambakan diri kepada yang lain, maka akan berat terasa. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dapat kita lakukan itu, kita nafikan semua, maka Nabi berjanji qad zaqa ta'mal iman, maka dia merasakan rasanya iman. Dia tak lagi bercerita tentang definisi iman menurut terminologi dan etimologi, tak lagi mengatakan iman menurut Imam Az-Zarqani, iman menurut Imam Fulan, iman menurut, tapi dia sudah merasakan manis rasanya, rasa iman. Yang kedua, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'ta zakata malihi tayyibatun biha nafsuhu fi kulli amin. Yang kedua, a'ta zakata malihi, dia keluarkan zakat mal, bukan fitrah, fitrah semua orang bayar. Dia keluarkan zakat hartanya, tayyibatun biha nafsuhu fi kulli am, mensucikan jiwanya, fi kulli am, dalam setiap tahun putaran 355 hari. Dan khusus untuk yang kedua ini, apa kata Nabi SAW, lam yu'til harama waladdarinata walalmaridata, dia tak mengeluarkan hewan yang tua, yang cacat, yang sakit. Cacat, tua, sakit, dia tak keluarkan itu. Walakin min awsati amwalikum, tapi yang keluarkan itu dari pertengahan. Ini ada yang kualitasnya

Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Mutiara Hadis
3: dari Abu Amr bahwa dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan dalam Islam yang dia tidak perlu menanyakan lagi kepada selain beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Artinya, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kalimat ringkas dan padat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan seorang penanya. Dalam dua kalimat ini tercakup makna Islam dan iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbaiki imannya dengan lisan sebagai peringatan bagi hatinya, dan memerintahkan untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan-ketaatan serta meninggalkan seluruh penyimpangan. Sebab tidak dikatakan istiqamah jika disertai dengan adanya kebengkokan yang merupakan kebalikannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar tetap beriman dan bersikap sederhana, serta untuk tidak berlebih-lebihan dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang wajib, makruh, maupun yang haram.
4: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
5: Radio Manggis.
6: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rilek komunikasinya, gitu. Pendengar, bener banget. Kalau mau ajak ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
0: Tahu aja lo.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lo. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Radio Manggis.
1: FM Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
3: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini memiliki konsep bangunan tanpa sekat, jendela, dan pintu serta terdapat banyak tiang-tiang yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini dibangun pada tahun 1971 dan dalam proses pembangunannya memakan waktu kurang lebih 9 tahun. Meskipun memiliki julukan Masjid Seribu Tiang, nyatanya tiang-tiang penyangga masjid hanya berjumlah 232 buah.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua

96 FM Radio Manggis Koplo Indonesia. Koploin dong satu lagu yang asik sekali ya. Saya Manggis ya, berirama dangdut koplo. Aku Takut dari Alivia Rahmila saya hadirkan untuk Sohib Manggis di malam hari ini. Masih di hari Minggu ya, 13 September 2026, tapi udah malam Senin lagi Sohib Manggis ya. Udah selesai hari Minggunya, udah selesai liburannya Sohib Manggis ya. Pulihkan kembali tenaga dan stamina yang sudah terkuras mungkin seharian ini karena aktivitas di hari libur yang melelahkan tapi bikin seneng gitu saya Manggis ya, bikin gembira, bahagia gitu kan. Gak bikin suntuk ya. Oke lah saya Manggis ya, udah balik ke rumah masing-masing. Udah mandi apa belum? Kalau belum buruan mandi biar seger lagi badannya. Terus istirahat ya saya Manggis, jangan lupa makan malam juga. Terus kalau gak ada yang sesuatu yang mendesak untuk dikerjakan malam hari ini, ya udah istirahat aja saya Manggis ya, dan tidur lebih cepat sehingga besok mudah-mudahan bisa bangun subuh ya, bangun pagi untuk beraktivitas kembali ya, menyambut hari Senin. Gimana di luar sana saya Manggis ya, walaupun keadaan sudah lebih baik ini ya, walaupun keadaan sudah lebih baik tapi asap masih ada lah saya Manggis ya. Kalau dari ini ya, fitur cuaca di handphone saya itu untuk indeks kualitas udaranya terhitung atau tergolong sedang saya Manggis ya. Oke lah saya Manggis ya, selamat malam aja buat anda semuanya. Selamat menikmati istirahatnya malam hari ini, yang lagi di perjalanan juga sambil nyetir mobil barangkali ya, sambil dengerin Radio Manggis di sepanjang perjalanan anda. Tentunya sangat menyenangkan sekali karena kami bisa menemani anda. Dan yang pasti hati-hati aja di jalan, yang penting selamat aja sampai ke rumah masing-masing.

0: Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."
1: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi. Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.
3: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik, ya,
4: lebih asyik goyangnya.
5: Hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
6: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
5: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
7: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
5: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
8: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
9: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
8: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
9: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
10: Flu memang mengganggu, hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
12: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

96.6 FM Radio Manggis Koplo Indonesia. Koploin dong, kita tinggalkan saja Sawi Manggis ya, yang udah mati rasa ya, karena sudah terlalu sering disakiti, dikecewakan. Akhirnya sudah tidak ada rasa lagi Sawi Manggis ya. Selfie lidah ya di malam hari ini Sawi Manggis ya, di 34 menit lewat dari pukul 19 waktu di Radio Manggis 96 FM Jambi. Masih di hari Minggu 13 September 2026 ya, dan udah malam Senin ya, malam Senin di mana Sawi Manggis mungkin saat ini sudah pada di rumah, sudah menikmati hangatnya suasana rumah bersama keluarga ya, anak-anak tercinta Sawi Manggis ya. Tentu sangat menyenangkan sekali ya, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk bercengkrama, berkomunikasi ya, sama anak-anak, memberikan perhatian yang lebih ya kepada putra-putri tercinta. Karena kalau udah hari kerja mungkin sibuk masing-masing ya, orang tua kerja, anak-anak pada sekolah ya. Ngomong-ngomong soal sekolah, udah masuk sekolah belum nih Sawi Manggis besok? Kalau di kota Jambi nggak tahu nih, ini saya lihat tadi ada salah satu media daring juga, media online, yang memberitakan pembelajaran jarak jauh untuk siswa TK, PAUD TK sampai kelas S3 SD itu masih diberlakukan tanggal 14 besok sampai tanggal 16 untuk wilayah kota Jambi ya Sawi Manggis ya. Jadi masih sama dengan minggu ini tadi berarti ya, yang PAUD TK sama kelas 1, 2, 3 SD itu masih belajar daring atau online, sementara yang kelas 4, 5, 6 terus juga siswa SMP, siswa SMA itu udah belajar tatap muka ya, tapi dengan jam yang masih bisa menyesuaikan ya. Gitu Sawi Manggis, ada yang pulangnya cepet, ada yang pulangnya normal aja kayak biasa ya. Karena kondisinya masih belum benar-benar ini Sawi Manggis ya, benar-benar pulih kondisi udara di kota Jambi kita tercinta ya. Terus kalau tadi saya lihat juga status salah seorang tenaga pendidik di Muara Jambi di tingkat SMP ini, nggak tahu kebijakan kepala sekolahnya kali ya, udah mulai belajar tatap muka besok ya. Baiklah Sawi Manggis, Center Kota Jambi, patuhi saja apa yang diarahkan oleh pemerintah ya. Mudah-mudahan itu semuanya untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama ya. Baiklah Sawi Manggis, untuk Anda yang sedang on the way, lagi di perjalanan barangkali saat ini ya, mau menuju ke suatu tempat ya, tetap hati-hati dan waspada di jalan Sawi Manggis ya, jangan ngebut-ngebut, nyantai-nyantai aja, yang penting selamat aja sampai ke tujuan masing-masing ya. Sambil dengerin Radio Manggis 96 FM Jambi dengan lagu-lagu koplo yang kita gelar di Koplo Indonesia. Koploin dong.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

99 FM Radio Manggis Koplo Indonesia, koploin dong. Kita tinggalkan saja saya Manggis ya. Duo Gobas ya. Gobas Duda Araban saya Manggis ya di malam hari ini di Koplo Indonesia. Spesial dengan lagu-lagu koplo saya Manggis sampai nanti di jam 10 malam ya. Baiklah, saya Manggis, Center Kota Jambi, Kota Jambi dan juga sejumlah daerah lainnya ya di Sumatera ini masih diselimuti oleh asap, saya Manggis ya, dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sampai hari ini, saya Manggis ya, walaupun barangkali ya keadaannya sudah agak lebih baik dalam satu atau dua hari terakhir untuk wilayah Kota Jambi kita tercinta ya. Nah, saya Manggis, Center Kota Jambi, kalau kita lihat memang banyak sekali bencana yang terjadi dalam 2 atau 3 bulan terakhir ini setidaknya, saya Manggis ya. Kemarin kita juga beruntun mengalami bencana gunung meletus yaitu Anak Krakatau, kemudian juga beberapa gunung lainnya saya panggil yang ada di Indonesia tiba-tiba mendadak aktif dan menyemburkan abu vulkanik dalam hari yang bersamaan ya, kemudian juga terasa gempa dan lain sebagainya. Terus kemarin juga ada jurnalis yang hilang ya dalam peliputan Anak Krakatau dan juga beserta tiga jurnalis dan dua orang pengiringnya gitu ya, yang merupakan yang punya perahu gitu, sampai hari ini belum ketemu juga saya Panggis ya. Dan hari ini ya lagi-lagi Indonesia dapat ini kabar tidak baik lagi saya Panggis ya, karena tadi malam itu kapal ya, ada kapal hilang ya, kapal Virgo Transport 8 Pelindo itu jurusan ini ya, dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur ya, ini tadi malam hilangnya ya, seharusnya tadi pagi itu kapal itu sudah berangkat dari Surabaya dan harusnya tiba di Pelabuhan Banjarmasin pada tadi pagi pukul 7, tapi gak nyampe-nyampe juga saya Manggis ya, dan ternyata kapal tersebut hilang di Laut Jawa saya Manggis ya, dan jumlah penumpangnya gak main-main, ada sekitar 243 orang di dalam kapal itu saya Manggis ya, di mana kapal itu hilang. Tapi sampai tadi ya itu sudah 100 lebih penumpang yang berhasil dievakuasi dan beberapa orang ya itu dinyatakan sudah meninggal juga saya Panggis ya. Ini beritanya terus diupdate saya Panggis ya. Ini salah satu kabar duka lain yang akhirnya menimpa dunia ini ya, transportasi air di Indonesia dalam 24 jam terakhir saya Manggis ya. Aduh, itu tadi saya Manggis ya, banyak sekali berita-berita duka yang kita terima ya, bencana yang datang bertubi-tubi ya, menghampiri bangsa dan negara kita saya Manggis ya. Dan mudah-mudahan saja saya Manggis ya, bencana demi bencana itu bisa terus berlalu ya. Mudah-mudahan kita juga yang ada di Jambi khususnya ya diberi keamanan ya. Di Jambi juga ini ya, tadi malam ya yang kebakaran di daerah seberang itu ada dua rumah juga yang terbakar kemarin ya, kemarin siang itu ya. Ada yang kebakaran juga saya Manggis ya di daerah seberang di Danau Teluk, tepatnya di Tanjung Raden, dua buah rumah terbakar habis saya Manggis ya. Baiklah saya Manggis, Center Kota Jambi,
Itu tadi saya panggil ya beberapa informasi yang tentunya menjadi pelajaran dan juga menuntut kewaspadaan kita semua saya panggil ya. Karena potensi bencana di negara kita itu memang besar sekali, khususnya yang berhubungan dengan gempa bumi, gunung meletus, kemudian bencana hidrometeorologi seperti ya kebakaran hutan dan lahan ya akibat musim kemarau, ataupun juga nanti ketika musim hujan tiba kita juga harus waspada lagi ya dengan bencana yang lain seperti apa itu banjir, longsor dan lain-lain ya.

0: jangan lupa untuk like,
1: hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
2: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
3: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
4: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
5: Alo, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
4: Kok permen?
5: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu. Dengar, bener banget. Kalau mau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
4: Tahu aja lu.
5: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
4: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
5: Dasar lu. Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812 740 136.

Soy Manggis, gawat banget ya, ada berita kehilangan misterius yang lagi ramai akhir-akhir ini. Seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya Kevin. Keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera. Namun perjalanan mereka justru berujung pada sebuah misteri yang sangat janggal. Awalnya Kapten Teddy hanya ingin pulang kampung untuk menemui istrinya di kampung halaman bersama sahabatnya Kevin. Mereka berangkat, namun tiba-tiba saat melewati hutan di malam hari, perjalanan mereka berubah menjadi malapetaka. Teddy dan Kevin tersesat dan konon terjebak di sebuah perkampungan gaib yang menjadi wilayah Urang Bunian. Urang Bunian sendiri merupakan urban legend yang dipercaya oleh masyarakat Sumatera sebagai makhluk gaib yang hidup di dunia lain dan konon suka menculik orang. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada Kapten Teddy dan Kevin? Mungkinkah mereka bisa selamat dari Urang Bunian? Nah, buat Sohib Manggis yang penasaran, saksikan kisah lengkapnya di film horor Urang Bunian yang mulai tayang di bioskop pada tanggal 17 September 2026 nanti di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Untuk wilayah Kota Jambi, Anda bisa nonton langsung di untuk ini ya, special screening-nya sudah dilaksanakan pada 10 September lalu, saya Manggis ya, di Jam Tos 21 ya. Oke, buat saya Manggis yang lain yang penasaran, silakan saja amankan tiketnya dari sekarang. Saya Manggis ya, beli di aplikasi-aplikasi penjualan tiket gitu, saya Manggis ya, untuk nonton di bioskop film Urang Bunian ya.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu, lega tenang, lega rasanya.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

FM Radio Manggis Koplo Indonesia, Koplo Indong, Sohi Manggis Center Kota Jambi. Kita tinggalkan saja ya Deviana Safara. Pertanda, pertanda apa ya Sohi Manggis ya? Pertanda waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 40 menit waktu di studio Radio Manggis 96 FM Jambi malam hari ini, saya Manggis ya. Nah, informasi tentang ini kesehatan nih saya Manggis ya, terkait dengan asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Ini Kementerian Kesehatan mengatakan ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut ya akibat kebakaran hutan capai 113.336 kasus di 7 provinsi Sohi Manggis ya. Apa saja tuh provinsi, mana saja tuh ya? Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau dan Sumatera Selatan. Inilah Sohi Manggis ya. Ke 7 provinsi yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami peningkatan lonjakan penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, Sohi Manggis. Mulai dari anak-anak sampai orang tua ya, Sohi Manggis ya. Ini adalah akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan asap yang setiap hari kita hirup ya. Baiklah, saya Manggis Santok Rote Jambi. Itulah informasi terakhir yang dapat saya hadirkan untuk Anda malam hari ini di Koplo Indonesia, Koplo Indong. Selamat malam Bunda Taswati ya. Koplo Indonesia, kawasan Cempaka Putih hadir. Lagunya Sakit Tanpa Luka. Oke, Ririn Azahra juga, Mas Muri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Koplo Indong, minyum lagu Sia-sia Mengharap Cintamu untuk semua saya Manggis saja yang lagi dengerin. Neng Nelly juga, assalamualaikum. Koplo Indonesia, waalaikumsalam. Lagunya dong Salahmu Sendiri, menyapa buat semuanya aja. Oke, ada Haryanto juga ya dari Sungai Gelam hadir, pengen dengar lagu Sebotol Minuman ya. Terima kasih buat semuanya saya Manggis ya yang udah dengerin Radio Manggis, selalu setia bersama kami di 96 FM. Terima kasih banget atas kebersamaannya ya. Mudah-mudahan kita bisa terus memberikan lagu-lagu terbaik dan hiburan terbaik serta informasi terbaik juga untuk Sohi Manggis semua. Terima kasih sekali lagi dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kota Jambi. Saya Muri undur pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Koplo Indonesia.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six, seven, eight.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
5: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkutan.
6: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
7: Balita suku anak dalam di Opname terserang penyakit batuk, demam dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
8: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
9: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
10: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
11: Mantan Kabid Dikjas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan tersangka kasus
12: begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
13: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
14: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya.
15: Mainkan.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Manggi semuanya. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Tepatnya edisi Senin, awal aktivitas 14 September 2026.

Bersama saya DJ Ele hadir kembali menemani Anda selama 2 jam ke depan dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis di program Seputar Jambi. Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung mendengarkan Radio Manggis ya di pagi hari ini. Menemani Anda yang sudah melakukan semua aktivitas pekerjaannya dimanapun Anda berada, semoga bisa selalu mengupdate berbagai macam informasi berita yang ada di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya.

Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Apa kabar Anda semua pendengar Radio Manggis dimanapun Anda berada? Kita doakan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan untuk Anda yang sudah sibuk dengan segala pekerjaan, apapun itu profesinya, mudah-mudahan diberikan kelancaran, dipermudah untuk semua urusan pekerjaan. Dan juga kita doakan saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menemani Anda hingga nanti menjelang jam 8 pagi, saya hadir dengan beberapa informasi berita yang telah kita rangkum di program Seputar Jambi, berbagai macam peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Gubernur Jambi Al Haris bersama Ketua TP/PKK Provinsi Jambi, Hesti Haris, menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 13 September 2026. Pada kesempatan tersebut, Al Haris juga mengunjungi pemondokan Kafilah Provinsi Jambi yang akan berlaga pada MTQ Nasional 2026. Sebanyak 54 peserta dari Provinsi Jambi ambil bagian dalam ajang nasional tersebut. Mereka akan bertanding pada 7 cabang lomba, yakni Tilawah Al-Quran, Tafiz Al-Quran, Tafsir Al-Quran, Fahmil Quran, Sahril Quran, Khat Quran, serta Karya Tulis Ilmiah Al-Quran. Untuk meningkatkan motivasi para peserta, Al Haris menyiapkan bonus bagi kafilah Jambi yang berhasil meraih prestasi pada MTQ Nasional 2026. Bahkan besaran bonus tersebut akan dinaikkan pada tahun anggaran 2027. Juara pertama akan memperoleh bonus Rp100 juta, juara kedua Rp75 juta, dan juara ketiga Rp50 juta. Kebijakan itu merupakan peningkatan dari bonus yang telah dianggarkan dalam APBD 2026. Untuk tahun ini, juara pertama mendapatkan Rp50 juta, juara kedua Rp40 juta, dan juara ketiga Rp30 juta. Sementara itu, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengatakan MTQ Nasional 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat keterhubungan antara bacaan Al-Quran dengan tindakan, hafalan dengan pengamalan, serta pengetahuan dan dengan keteladanan. Selain itu, Menteri Agama juga menyampaikan adanya perubahan pola pelaksanaan ajang Musabaqah Al-Quran tingkat nasional. Kementerian Agama memutuskan seleksi tilawatil Quran tidak lagi dilaksanakan setiap tahun.